0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: 3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi, sahabat Fox, good morning. Wow, akhirnya ketemu sama Wipti lagi ya. Udah berapa abad sahabat Foxnya gak ketemu sama suaranya Wipti. Tapi sekarang sudah hadir lagi. Disiarkan langsung dari Jalan Mariga Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sahabat Fox, kamu udah dengerin Weekend Morning Show yang siap untuk kasih semangat kamu di hari Minggu ini. Lebih tepat di tanggal 12 Juli 2026. Sampai jam 10 pagi nanti, Sahabat Fox, Wipti punya playlist yang udah siap ya. Lagu-lagu upbeat yang sudah Wipti siapkan buat kamu Sobat Fox dari tahun 2000 sampai yang terbaru ini. Dan kalau kamu pengen nambahin playlist boleh banget, atau kamu pengen ya sharing aja kegiatan santai di pagi hari ini Sobat Fox, silakan boleh kamu update kehidupan kamu. Langsung aja Wipti tungguin di aplikasinya Fox Radio, atau bisa langsung aja ke WhatsApp di 0887-188-1053.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Was the knight in shining armor in your movie?

0: Weekend Morning Show.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami.

dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, ada healthy without me, no, no, no, no. Tapi kalau Wipti ada sama kamu, Sobat Fox. Jadi, good morning-nya alias weekend morning show-nya itu bakalan terus sama With Me di hari Minggu ini sampai jam 10 pagi nanti, Sobat Fox. Jadi buat kamu yang sudah bangun, congratulations, selamat pagi, Sobat Fox. Hai. Aduh, kemarin pernah nyariin ya. Aduh, ini ada yang nyariin kemarin ternyata ya. Kalau sekarang minggu sama minggu malam gak ada slor, ada aja ya. Tapi kebetulan memang di seminggu terakhir ini karena Babe lagi bertandang nih ke Jakarta ya, Sobat Fox. Jadi beberapa program, jangankan slow rock ya, Fox slow down aja, yaitu startnya adalah setelah Babe selesai siaran relay dari Jakarta, Sobat Fox. Ini memang edisi spesial di seminggu terakhir ini, Sobat Fox. Apakah nanti malam akan ada lagi relaynya? Nah, tungguin aja ya, Sobat Fox. Buat kamu yang nungguin slow rock, itu tenang aja. Bukan slow rock, lebih tepatnya rockabye session ya, bersama dengan Dito. Itu masih ada, Sobat Fox ya, buat Kak Kespek ini ya. Kalau lagi dengerin, aku cuman mau make sure aja kalau si rockabye sessionnya masih hadir. Dan masih dari jam yang sama, jam 9 sampai jam 12 malam Sabtu dan juga Minggu. Tapi memang di beberapa waktu terakhir dan nanti malam itu juga masih masih surprise apakah kamu bisa mendengarkan Dito atau bisa mendengarkan Babe. Jadi tungguin aja, Sobat Fox, untuk siarannya lagu-lagu kesukaan kamu. Semoga aja bisa didengerin lagi di Fox Radio Jogja ya. Dan buat kamu yang sekarang sudah bangun pagi dalam kondisi yang mungkin tidak begitu fit ya, karena memang harus berhadapan sama kondisi alam yang sangat-sangat bikin bingung tubuh ya. Karena kalau siang di Jogja tuh panasnya luar biasa ya, Sobat Fox, lebih tepatnya terik. Tapi kalau malam dingin banget. Tadi pagi aja saya berkendara menggunakan motor, Sobat Fox. Ada matahari? Ada, betul ya. Apakah menghangatkan? Sedikit ya, Sobat Fox. Tapi anginnya masih kerasa banget kalau cukup dingin. Jadi buat kamu yang bangun dalam kondisi yang kurang fit, mungkin boleh bergerak sebentar aja ya, stretching biar badan nggak sakit, nggak makin sakit, Sobat Fox. Terus bisa juga minum air putih hangat, kombinasi air biasa sama air panas aja, Sobat Fox. Kalau misal kamu suka yang panas-panas juga boleh, tapi pastiin tuh air putih. Baru nanti kalau misalnya mau ngopi, mau ngeteh, mau bikin susu panas juga boleh banget, silakan. Kemudian juga bisa balurin minyak balur, sangat-sangat ultimate supaya kamu jadi lebih fit di hari Minggu ini. Karena apa? Karena ini adalah minggu terakhir liburan anak-anak. Jadi maksimalin aja buat kamu yang punya anak-anak, punya baby, ya. Kalau baby sih nggak sekolah ya, Sobat Fox. Tapi buat yang punya toddler, anak-anak yang sudah besok Senin akan siap sekolah lagi, mungkin hari ini harus dipersiapkan karena bisa jadi kamu akan ngetrip jauh nih, pulang lagi ke kota rantau atau pulang lagi ke kota asal kamu karena kamu sedang berwisata ke Yogyakarta. Pokoknya sampai jam 10, Wipti akan hadir buat kamu, Sobat Fox, nemenin kamu di Weekend Morning Show.

0: sing ada lawan.
1: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ketujuh bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge Lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service Lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Wipti, ada Muni dengan I Don't Know Why. Sobat Fox, kayak banyak gak taunya ya lagu-lagu nih Sobat Fox. Tadi ada Without Me, terus habis itu ada I Don't Know Why juga dari Muni. Tapi kalau ini lagu pilihannya Wipti, Sobat Fox, buat kamu mungkin yang pagi hari ini juga bingung ya Sobat Fox mau sarapan apa, dan gak tahu kenapa juga kok bingung. Biasanya sat-sat aja ketika pagi hari udah ngerti nih mau makan apa. Standarnya ya biasa kalau pagi memang kalau mau beli ya paling ada-adanya ya soto, bubur ayam, terus lontong sayur, nasi kuning, terus apa lagi Sobat Fox nih, nasi angkringan ya, atau mungkin apa sih biasa kalau pagi, nasi uduk ya, terus urap gudangan biasanya yang sering ditemukan itu ya di pinggir jalan Sobat Fox. Tapi mungkin kamu di pagi hari ini pengennya masak ya, sesekali pengennya masak, lagi pengen masak Sobat Fox, dan jadinya bingung nih mau masak apa di pagi hari ini. Mungkin Wipti bisa sarankan ada kuahnya dikit Sobat Fox, ataupun kalau misalnya mau tumis dikasih air dikit jadi gak yang kering-kering banget. Buat pagi hari ini bisa masak sop kacang merah, kalau suka kacang merah Sobat Fox. Atau bisa juga kalau kamu bisa masak rawon atau brongkos tuh bisa jadi pilihan yang spesial buat menutup liburan di minggu ini Sobat Fox. Atau kalau misalnya anak-anak suka bakso, nah bikinin sendiri aja tuh baksonya. Baksonya mungkin bisa beli, tapi kuahnya bisa kamu bikin sendiri dan bisa kamu nikmati barengan sama keluarga kamu di pagi hari ini Sobat Fox. Aku harap pagi hari jadi hari yang menyenangkan buat kamu. Dan kalau misalnya kamu pengen request, boleh silakan aja langsung ke 0887 188 1053, karena Wipti mau muterin lagu request juga buat kamu nih Sobat Fox, yang mungkin sekarang lagi selain mikirin sarapan yaitu adalah juga mikirin aduh enaknya nih mengakhiri liburan dengan kemana atau ngapain barengan sama keluarga kamu Sobat Fox. Ada juga yang bersiap untuk ngetrip jauh ya, seperti yang tadi Wipti bilang, jangan lupa pokoknya minyak balur sangat-sangatnya harus selalu dibawa Sobat Fox. Mau yang 100 ml, mau yang travel size, bebas yang mana aja, yang penting dibawa, karena juga bisa untuk membantu kamu ya, dibalurin sekalian aja dari sebelum berangkat biar makin anget tubuhnya, terus makin enak, makin fit dan siap untuk menghadapi hari yang semoga aja sih gak terlalu panjang hari ini Sobat Fox, yang

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam. Berlagu

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun Tanamila Tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sahabat Fox. Ada Wip Teta dan juga Axel bareng sama Engrosso dengan More Than You Know yang Wip Teta putarin di jam 8 pagi ini, sahabat Fox. Masih bareng sama Wip Teta ya di Weekend Morning Show. Tadi aku lupa nyebutin kalau lagu yang diputarin di tengah-tengah ya, di antara jam 7 sampai jam 8, aku puterin lagu dari The Vamps dengan Somebody To You. Itu adalah lagu request. Aku pengen sapa sekalian aja ya, karena mumpung ada beberapa yang sudah masuk nih di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di pagi hari ini, sobat Fox. Aku pengen sapa tadi itu adalah Kak, oh bukan Kak ya, ada Mbak Laras di Jogja yang selamat pagi Wipti, akhirnya bisa dengerin suara Wipti lagi. Terakhir entah kapan, saya juga lupa ya terakhir kapan, sahabat Fox. Harusnya sih Jumat. Jumat kamu dengerin Wipti di malam hari ya. Terus habis itu cuman keselah satu hari aja, kayaknya rasanya lama banget ya. Tapi lagu ini sudah Wipti puterin. Requestnya adalah The Vamps Somebody To You tadi di jam berapa ya, mendekat jam 8 pagi, sobat Fox. Terus habis itu juga aku pengen sapa ini dari siapa ya, tak ada nama, tapi mungkin nanti akan aku tanyakan namanya. Requestnya adalah Khalid ya, berarti ya, Young Dumb and Broke. Tapi lagu ini cukup slow, jadi mungkin aku akan puterin agak nanti buat Kak siapa nih ya namanya ya. Pokoknya belakangnya adalah 7852. Selamat pagi. Terus buat sobat Fox yang juga baru gabung, ntar dulu ya aku, oh baru typing nih namanya ya, nanti aku puterin sih tetap di jam 8 ke 9 ini. Ditunggu aja dari Kak Risa. Selamat pagi Kak Risa, semoga pagi ini menyenangkan, sudah sarapan juga. Nanti lagunya Wipti puterin di antara jam 8 sampai jam 9 ya, sobat Fox. Dan buat sobat Fox yang belum Wipti balesin WhatsAppnya, belum diputerin lagunya, ditunggu aja ya, karena setelah ini juga Wipti pengen muterin lagu. Ini bukan request sih, nanti ada lagu request, ditunggu aja. Wipti juga akan sapa kamu di Weekend Morning Show.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

high school kids. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada Khalid dengan, wah ini perwujudan apa ya? Ini tapi tanggal 8 loh. Kok tanggal 8 sih? Tanggal 12 loh Sobat Fox. Mungkin beberapa dari kamu yang menerima salary-nya, les gajian di akhir bulan. Sekarang sih udah masuk di tanggal-tanggal yang agak menuju kritis ya. Memang lumayan lah, tapi masih di tengah-tengah Sobat Fox. Semoga sih harapannya WIPT kamu masih punya pegangan untuk menuju ke akhir bulan. Tapi kalau yang gajinya di awal bulan, aku rasa masih ada lah ya untuk menghidupi sehari-hari kamu. Kemudian untuk nabung juga masih bisa Sobat Fox. Yang pasti lagu ini dari Khalid, Young, Dumb and Broke, itu di request sama Kak Risa. Tadi sudah WIPT putarkan, semoga pas lagi dengerin ya Kak. Selamat pagi dan pokoknya happy Sunday, Sundaynya menyenangkan buat kamu. Terus habis itu juga aku pengen sapa Mbak Era. Selamat pagi, akhirnya denger lagi mau WIPT on air. Baru kemarin ditanyain sama Pak Su, Mbak E diganti AI ya, kok sepi katanya. Sebenarnya gimana ya? Jadi beberapa hari ini aja Sobat Fox, cuma 2 hari kemarin aja. Enggak 2 hari sih, kalau hari Jumatnya sih masih barengan sama Ivan. Terus di hari Sabtunya masih ada Anin. Cuman ya Kawi sedang healing juga di 2 hari kemarin Sobat Fox. Jauh dari Jogja sebetulnya, tapi tenang aja sekarang sudah comeback lagi ya orang-orangnya. Sobat-sobatnya lagi ngecas. Terus habis itu juga katanya, kok sepi tiap petang nungguin radio di siaran. Wey, kalau di Sabtu Minggu memang siarannya sekarang barengan sama penyiar itu di pagi sama malam hari aja Sobat Fox. Jadi di jam 7 sampai jam 10, terus habis itu jam 9 sampai jam 12 aja kamu bisa nemuin Anin di hari Sabtu, WIPT di hari Minggu. Terus Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 12 malam itu akan ada Dito di Rockabye Session. Cuman memang sekali lagi ya WIPT ceritain kalau di beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir Sobat Fox, minggu inilah ya, kamu ditemenin sama spesial relay dari Jakarta bersama dengan Babe Bambang Pranoto. Sharing banyak tentunya ya, sampai rata-rata sampai jam 11 malam Sobat Fox. Nah setelah itu baru kamu bisa dengerin tuh suara penyiar malam. Begitu. Requestnya adalah Alex, kok Alex Warren sih? Siapa namanya? Ya benar Alex Warren ya, dengan Fever Dream. Waktu udah siapin lagunya buat Mbak Era pagi hari ini untuk teman sarapannya. Langsung aja di Weekend Morning Show.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Weekend Morning Show.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sahabat Fox Radio Course dengan Radio. Lagu request nih sahabat Fox, ada yang request. Jadi aku pengen sapa pagi hari ini. Selamat pagi buat Pak Hermawan yang dengerin dari Berbah. Selamat pagi Mbak Wipti, udah lama gak dengar suaranya. Boleh gak kalau dengerin The Course yang radio? Kebetulan ini lagu request. Rilisnya tahun 2000, jadi bisa banget ya Pak. Langsung sudah Wipti putarkan. Setelah tadi ada Song Sonic juga, barengan sama Bruno Mars, barengan sama Anderson .Paak, Leave the Door Open sahabat Fox. Kalau sekarang Leave the Door Open mungkin malam harinya bisa semeribit ya sahabat Fox. Jadi hati-hati aja dan jangan sampai kamu masuk angin. Kalau sampai masuk angin, aduh. Makanya sebelum masuk angin atau sebelum badan kerasa gak enak ya, coba dibalurin dulu minyak balurnya. Yang ultimate boleh, yang sangat-sangat boleh. Tapi dalam kondisi yang mendesak aku rasa mending pilih yang ultimate aja sahabat Fox. Karena ada 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan di dalamnya. Terus habis itu juga ada lavender, ada daun pudek, ada mint yang aromanya nyegerin banget, enak banget sahabat Fox. Dan fun fact-nya ya, ini sepertinya memang berlaku untuk banyak scent ya, atau banyak bau-bauan. Kalau di cuaca yang dingin biasanya aromanya akan lebih kerasa gitu sahabat Fox. Hintnya tuh bisa lebih apa ya, keluar aja bau floral dan bau dedaunannya sahabat Fox. Jadi bakalan cocok buat kamu ya yang tetap harus aktif kemana-mana, ke sana warawiri warawarawar, tapi juga tetap pengen menjaga tubuh tetap fit dan juga sehat dan juga relax, bisa pakai minyak balur sangat-sangat ultimate yang hangat di kulit, gampang banget menyerap dan bisa membantu meredakan masuk angin tadi, bisa juga buat perut kembung, terus banyak nyamuk ya, jadi gatal-gatal karena gigitan serangga bisa juga diredakan pakai ini. Sampai kalau pengen pijet ya, pengen kerokan, pegelinu, nyeri sendi, bisa juga dipakai ini minyak balur sangat-sangatnya sobat Fox. Cukup dengan Rp230.000 aja buat ukuran 100 ml. Bisa kamu dapatkan di reseller atau Sangasian, kemudian bisa juga ke mitra resmi, bisa juga di jaringannya Fox Radio termasuk Fox Radio Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Weekend Morning Show. 1, 2.

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit, Sobat Fox. Hey, gak usah diputerin lagi ya. Yeah, ada Wifty dan juga Heather Brown bareng sama Pitbull. Aduh, rasanya udah kayak dugeman ya Sobat Fox. Wow, ini playlist kemarin bersama dengan sobat-sobat dari Fox Radio Jogja yang bikin semua dia sing along karena mengingatkan setlist-setlist di RR tahun 2000 sampai 2010-an lah Sobat Fox, yang dimana 2010-an itu wow, pop dance lagi naik banget ya Sobat Fox. Lagu ini request sama Mas Zaki Haidar. Selamat pagi Mas Zaki yang dengerin langsung dari Denpasar. Terima kasih banget buat hadir di pagi hari ini. Kalau kemarin kamu mungkin ya mendengarkan Anin, tapi kalau lagu yang gak di request maklum aja ya Sobat Fox. Kami lagi kedinginan di suatu tempat karena memang lagi ada acara nih barengan sama Fox Radio Jogja. Gitu deh Sobat Fox. Nah, kebetulan juga nih buat kamu yang merasa dingin di Jogja, kalau kemarin kita ngerasain dinginnya tuh di luar Jogja Sobat Fox, jangan lupa pakai yang tadi itu ya. Wiptim merekomendasikan pakai minyak balur sanga-sanga yang ultimate atau yang klasik. Tapi kalau misalnya lagi ngetrip kadang bawaan banyak ya, ukuran 100 ml mungkin bisa dibilang cukup penuhin tuntas kamu ya, meskipun sebenarnya kecil juga loh Sobat Fox. Tapi kalau kamu butuh kemasan yang lebih kecil lagi, ada yang travel size ukuran 30 ml dengan teknologi pump yang keren banget sih Sobat Fox. Jadi kalau misalnya habis tuh bukan harus ngoretin tuh enggak, karena modelnya tuh yang makin abis makin ke atas. Nah itu bisa kamu nikmati dengan harga Rp65.000 buat minyak balur sanga-sanga yang klasik. Kalau yang ultimate Rp85.000 aja bisa kamu dapatkan di reseller, mitra resmi dan juga di Fox Radio Jogja.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

0: 3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Sobat Fox, Tayla dengan Water. Ya, Wipti puterin buat kamu yang sekarang lagi kecipak-kecipuk ya, memilih untuk berenang atau OTW untuk berenang di siang hari ini. Jangan lupa pakai sunscreen, Sobat Fox ya. Kalau bisa sunscreen, jangan yang water base, karena percuma aja kalau water base sebetulnya ya, bukan percuma. Pakainya ya bisa sih, cuman kan kalau kena air namanya water base biasanya luntur ya, Sobat Fox. Jadi jangan kaget kalau misalnya kamu akan tetap menggelap ya kulitnya, Sobat Fox, karena terbakar oleh sinar matahari dan juga sinar UV light. Jadi kalau mau berenang, apalagi renangnya tuh outdoor ya, Sobat Fox, pastiin tuh pakai sunscreen dulu. Pakai yang chemical aja, pakai yang oil base, Sobat Fox, jadi lebih terjaga kulitnya ya. Ini bukan hanya sekedar bikin kulit makin gelap atau enggak ya, lebih ke melindungi kulit dan kesehatan kulit kamu, Sobat Fox, supaya tidak banyak terpapar sama sinar matahari. Tuh ada yang bagus, ada yang merusak kulit juga ya, Sobat Fox. Jadi silakan dijaga aja ya kulitnya masing-masing saat berenang. Nanti kalau sudah bilas-bilas, sudah mandi, apalagi mandinya pakai varian dari produknya Sanga-Sanga Skincare, kemudian nanti setelah mandi bisa juga dilanjutin masih pakai Sanga-Sanga Skincare seperti Sanga-Sanga Body Lotion atau Body Balm biar lebih lembab lagi, Sobat Fox, kulit kamu. Dan juga bisa pakai Sanga-Sanga Natural Cream ya, Sobat Fox. Nanti baru tuh habis itu setelah pakai Sanga-Sanga Skincare series ditutup pakai yang namanya sunscreen lagi, Sobat Fox, karena ada perjalanan dari kamu berenang menuju ke rumah kamu pun. Kalau berenangnya di rumah kamu sendiri ya, Sobat Fox, sekarang ini kamu punya kolam renang ya, tetap aja ya, kalau misalnya kolam renang kamu tuh outdoor, kan ada perjalanan tuh ya, dari yang namanya kamar mandi kamu, terus melewati yang namanya jendela-jendela, itu tetap ada yang namanya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kamu. Jadi gak ada salahnya juga pakai sunscreen, Sobat Fox, setelah semua rangkaian dari Sanga-Sanga Skincare series. Anyway, ya, aku pengen muterin lagu request setelah ini karena ada satu lagu ini sebenarnya enggak baru-baru banget tapi lumayan baru dari 5 Seconds of Summer dengan Telephone Busy ya, Sobat Fox, yang di request sama Kak atau Mbak Septi di Jogja aja katanya. Selamat pagi buat Mbak Septi. Lagunya Wipti akan puterin setelah ini ya, masih di Weekend Morning Show.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Weekend Morning Show.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, Sobat Fox. Davri dengan What About Now, Sobat Fox. Gimana nih update tentang Pildun alias Piala Dunia ya. Kupikir Wipti gak akan bisa nonton, Sobat Fox. Ternyata kemarin sempat ngoprek TV, ternyata bisa nyala. Wow. Dan lumayan rame ya, serumah jadi nonton semua, sebayi-bayi nonton juga ya, Sobat Fox. Dan sekarang kita sudah masuk, sebenarnya ini lagi dalam proses menuju ke perempat final ya. Ya bener gak sih? Nyebutnya perempat final gak sih, Sobat Fox? Tadi mana ya? Sebentar. Wipi sempat nyari Piala Dunia lah hilang ya. Piala, bentar. Final Piala Dunia 2026. Nah ini dia. Kalau finalnya sendiri memang akan direncanakan bakalan hadir di, ini jam apa ya, waktu Indonesia Barat atau all times are in Western. Okay. Berarti jadwalnya adalah jam 2 pagi di tanggal 20 Juli, lebih tepatnya di hari Senin. Aduh, jam-jam hari-hari kerja ya, Sobat Fox. Ada match untuk final ya dari FIFA World Cup 2026, Sobat Fox. Tapi sebelum menuju ke tanggal 20, Sobat Fox, yang kemarin barusan tanding, kemarin apa? Kapan sih ini? Kayaknya, oh hari ini, tadi ya berarti ya, Sobat Fox. Kemarin saya lihat ininya, apa namanya, salah satu, siapa yang rilis ya? Pokoknya posternya jadi kelihatan heroik banget ya, dengan latar belakang yang difusion atau dikombine sama Game of Thrones. Nah, yang satu Targaryen, yang satu lagi adalah Lannister, Sobat Fox. Karena Norway sama England, Sobat Fox, yang sayang sekali kalau kamu adalah tim dari Erling Haaland. Yang akhir-akhir ini lagi viral banget ya si Haaland ini, Sobat Fox. Harus sedih karena gak bisa lanjut lagi ke quarter finals lagi. Bener gak sih? Pokoknya sebentar ya. Inilah, oh bener dong, kan ini perempat final menuju ke semifinal ya, Sobat Fox. Kemarin ada France atau Perancis melawan Maroko yang dimenangkan sama Perancis dengan 2-0. Terus habis itu di yesterday juga tuh ada Spain atau Espanyola melawan Belgia dengan meloloskan Spanyol 2-1. Lalu ya yang hari ini ada Norwegia dengan England atau Inggris yang dimenangkan oleh Inggris. Ya ini anak-anaknya Harry Kane ya, berarti Sobat Fox tahu banget di saya ini ya. 2-1, aduh sayang banget ya Sobat Fox. Tapi memang harus meloloskan Inggris menuju ke semifinal, dan kita akan nantikan Inggris akan melawan siapa. Karena ada si siapa namanya, Argentina dan juga Switzerland yang sekarang kayaknya sedang berjalan di menit 65 ya, Sobat Fox. Kita tunggu aja, sementara skornya masih 1-0 dan unggul Argentina. Apakah Switzerland akan bisa menyusul nanti? Kita lihat aja siapa yang akan menyusul Inggris di semifinal, Sobat Fox. Kira-kira kamu pegang siapa? Ya, kamu akan mendukung siapa di final? Siapa yang akan kamu iringi sampai ke final dari Piala Dunia? Sobat Fox, kalau tim yang Wipti apa ya? Gacor aja sih udah lolos. Tumbang dari kemarin-kemarin ya, Wipti pegang Jepang sebetulnya. Ini asal aja di sini, Sobat Fox, nggak ngerti juga ya, Jepang aja ternyata udah harus gugur dari kemarin-kemarin. Dan sekarang tersisa ada Prancis, Spanyol, Inggris, dan kita akan nantikan kira-kira siapa yang akan menyusul teman-temannya di semifinal, Sobat Fox.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Sobat Fox. Sekarangnya Grande dengan Twilight Zone, Sobat Fox. Bupetnya puterin buat kamu di Weekend Morning Show. BTW kalau ngomongin Ariana Grande sekilas aja ya, Sobat Fox, kalau Ariana Grande kan kemarin sebenarnya ada project buat join ya, buat gabung lagi di series American Horror Story, Sobat Fox. Sebelumnya sebenarnya di musim ke-13 ya, bener gak sih? Pokoknya dia itu kan pendatang baru yang diumumkan buat musim ke-13 American Horror Story. Tapi sebenarnya Grande itu ya pernah kerjasama sama Ryan Murphy, kreatornya American Horror Story, di serial Scream Queens tahun 2015. Jadi memang kalau di American Horror Story itu baru, tapi sama si siapanya ya Ryan Murphy ini. Pokoknya kreatornya itu pernah kerja bareng juga di tahun 2015. Nah, jadwalnya harusnya ya Grande itu ikutan syuting dan gabung di apa ya, di series, kalau kamu tahu ya, ini sebenarnya bagus sih Sobat Fox, itu udah lama banget gak ngikutin karena seasonnya udah panjang banget, apalagi udah season ke-13 American Horror Story, termasuk Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett. Terus ada banyak banget sih, ada Leslie Grossman, Jessica Lange. Nah, ini sebenarnya ya udah syuting di New York City di minggu ini. Tapi ya, dia ini kan harusnya memerankan karakter subjudul serial di Coven ya, musim ketiga. Sayangnya, tour albumnya Grande Eternal Sunshine itu juga dijadwalkan berakhir di 23 Agustus di London, di Inggris, Sobat Fox. Jadi kayaknya bentrok jadwalnya mereka, gak bisa ikut syuting. Aduh, sedih banget. Dan akhirnya mundur dong dari American Horror Story. Padahal udah tunggu-tungguin juga ya, buat kamu yang suka banget sama American Horror Story dan suka sama Ariana Grande, pasti berharap harusnya nih orang datang nih ya, hadir nih sosoknya di series ini yang bakal tayang tanggal 24 September di stasiun televisi Amerika Serikat FX dan juga di salah satu ada beberapa OTT yang menayangkan, Sobat Fox, gitu deh. BTW ya, buat kamu nih Sobat Fox, ini terlepas dari anak Grande gak jadi ikutan karena emang bentrok jadwalnya ya. Nah, kalau yang ini jadwalnya aku pengen kasih tahu aja Sobat Fox, kalau sekarang adalah hari terakhir dari PRJ atau Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026, tanggal 12 Juli 2026. Jadi buat kamu yang masih pengen borong produknya sangat-sangat, apalagi banyak promo menariknya yang cuma bisa dapat di Jakarta Fair, langsung datang aja hari ini, hari terakhir Sobat Fox di weekend. Karena ada banyak promo, kayak beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml, gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Kalau beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml, karena ini weekend, dapetnya nanti bakalan ultimate travel size, sangat-sangat ultimate travel size. Ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Ada juga tebus murah dan kesempatan dapetin door prize menarik selama persediaan masih ada ya Sobat Fox. Ya, namanya juga hari terakhir, tapi boleh dicoba. Jadi langsung aja kamu datang ke booth-nya sangat-sangat yang ada di JIE Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Alam itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung di Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Inacraft Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacraftfestival.com untuk info dan registrasi.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Weekend Morning Show.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Malik and the Essentials dengan Aduh. Waduh, habis kesandung bagaimana nih? Aduh-aduh ya. Tapi aduh juga ya dari Wipti karena sebentar lagi udah mau jam 10, bahkan ya kurang dari 2 menit Sobat Fox. Jadi Wipti harus pamitan. Sekarang dari Weekend Morning Show, tenang aja kamu bakal ditemenin dengan lagu-lagu enak di Fox Radio Jogja. Nanti malam juga bakal ada Dito ya di Rockabye Session jam 9 sampai jam 12 malam Sobat Fox. Tapi kalau ada relay dari Jakarta bersama dengan Babe Bambang Pranoto, nah kira-kira ada atau enggak nanti tungguin aja ya dengan obrolan yang pastinya seru dan juga bermanfaat. Kalau gitu jangan lupa tuh terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Wipti pamitan, sampai jumpa lagi kapan-kapan Sobat Fox. See you when I see you. Happy Sunday. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export

2026, tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS, tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series, 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music, tanggal 5 Juli. JB Got Talent, tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management, tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026, 7 Juli. Emerald World Gold Performances, 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show, tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration, 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert, 16 Juli. Han Edubrain by Lomba-Lomba, tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker, 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek. Mending disuruh bayarin aja ya, oke? Okay?

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung. Fox Radio, Jogja. Your soul, your

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sangat. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: That's my girl.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Fox 105.3 FM.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 99

yang klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur sanga-sanga ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan,

0: kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your head.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: orang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Inacraft Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacraftfestival.com untuk info dan registrasi.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2.

Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, Breezy, atau Tapcash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial, @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
4: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
3: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
4: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
3: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
4: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
3: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
4: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
3: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
5: UKDW Jogja, UKDW seru.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga

0: kutusanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

0: hari.
1: Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran wastra dan kriya nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15 sampai 19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefit.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
3: Yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar, mau mirip.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Your soul, your head.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga, sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Baris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
4: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, Fox Radio Network. Di hari ini hari apa ya? Lupa beneran.
1: Minggu.
2: Minggu.
1: Minggu.
0: Sama-sama lupa kita. Masih ada Rino Purba lagi sama Babe Bambang Pranoto.
2: Iya.
0: Edisi Minggu 12 Juli, bener ya? Ya, Minggu 12 Juli.
2: Iya.
0: Babe gimana, Be? Halan kalah nih.
2: Tuh dia, gue pusing lah. Abis aduh, gimana? Dipepet belakang depan, gak bergerak dia.
0: Iya, dikawal banget tuh.
2: Ya bukan dikawal lagi.
0: Dipingit.
2: Iya, kenapa gak ditaliin pakai tali aja.
0: Aduh,
2: bukan
0: kacau.
2: Bukan hanya depan, belakang juga. Jadi mau loncat juga bingung.
0: Ya,
2: mau apa tendangan salto juga susah. Aduh, ya kan?
0: Gimana nih, Be? Norway kita kalah, Be.
2: Ya, tapi ya udahlah.
0: Udah speechless, Babe juga.
2: Kalau nanti kita pakai apa bunga-bunga bahwa rakyat mau euforia nanti lah. Oh, apa mencari alasan. Udah. Memang begitu.
0: Udah jalannya ya, Be.
2: Udah.
0: Mau gimana gitu.
2: Ya. Karena tadi sebelum berangkat saya sempat lihat yang apa namanya antara Argentina melawan Swiss kan.
0: Oh iya, Argentina Swiss.
2: Swiss kan enggak pernah dihitung di sepak bola ya.
0: Yang enggak diperhitungkan deh ya, benar-benar. 3-1 tapi ya semalam.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Nah, ternyata
0: juga tuh.
2: Messi juga bingung.

0: awalnya tuh bukan dikawal lagi. Begitu dia pegang bola, dua orang langsung seret gitu.
1: Mepet semuanya.
0: Dan dibikin cara tuh orang susah untuk bergerak gitu.
2: Betul. Berarti Babe nonton semua nih pertandingan semalam nih.
0: Kalau saya kan nonton sambil mempelajari teknik kan.
2: Iya.
0: Gimana bikin Harlan mati kutu kan. Oh, ternyata di sandwich.
2: Digencet
0: di tengah-tengah.
2: Buat Foxian di hari Minggunya sekarang ini gimana kabarnya? Karena besok kan kita udah harus masuk hari Senin lagi, aktivitas lagi. Mungkin ada yang lagi kecewa karena Piala Dunianya kalah, atau dunia UFC juga lagi geger ya, yang katanya ada perhelatan akbar Conor McGregor, tapi ya ampun kakinya cedera lagi. Dia gak pakai sangat-sangat tuh, Be, pasti.
0: Iya, inilah makanya mungkin semua bintang-bintang itu begitu di sandwich gak berdaya karena gak pakai sangat-sangat.
2: Iya, bisa jadi tuh kram duluan ya.
0: Iya, jadi kayak sistem tubuhnya tuh nggak apa, agile, bahasa kerennya ya.
2: Agile. Tapi emang di hari ini kita akan membahas spesial banget, Foxian, yaitu beberapa bahan-bahan ajaibnya dari sangat-sangat. Ya,
0: betul, gitu. Betul. Jadi banyak orang bilang saya di cuma nyomot aja bahannya.
2: Ush,
0: ya karena ceritanya kan nyomot memang. Ya gitu, yang nyomot siapa dulu gitu kan.
2: Berarti kalau bisa dibilang Babe juga sama nih ya, Be ya. Kayak Haaland, kayak Messi ya. Lagi berjalan ya kan. Dipingit sama orang-orang biar gak bisa jalan nih.
0: Tapi anyway kan saya agile.
2: Ya kan. Jadi lagi ada Babe nih.
0: Iya, dulu kutus-kutus dimainin sama distributor saya, terus saya bikin kutus-kutus versi saya.
2: Oke.
0: Terbang.
2: Satu.
0: Iya, ini kutus-kutus, ada lagi kutus-kutus palsu. Saya dicaci maki, dianggap cuman katanya kerjaannya ngerokok sama ngopi.
2: Serius, Be?
0: Serius, saya dibilang begitu.
2: Masa sih?
0: Enggak pernah kerja katanya di kutus-kutus dulu Bob itu.
2: Kalau enggak kerja ya kenapa bisa tercipta gitu loh?
0: Ya satu, kok bisa sampai ratusan ribu?
2: Nah,
0: yang kerja siapa?
2: Sistemnya dari siapa?
0: Iya, siapa yang buat? Siapa yang sistemik membuat itu menjadi ratusan ribu?
2: Setuju.
0: Ya kan kalau ratusan ribu harus pakai industri kan?
2: Iya.
0: Ini enggak, cuma pakai dua tangan bisa ratusan ribu.
2: Keren.
0: Iya.
2: Manual system.
0: Iya. Karena di sini keluar lagi tangan berikutnya.
2: Iya.
0: Orang nggak lihat.
2: Kasat mata sih nggak lihat.
0: Kasat mata 1000 tangan.
2: Ngeri nggak, coy?
0: Iya, gitu ceritanya. Nah, ini sekarang untuk lebih lagi menjelaskan, makanya akan saya jelaskan bahan-bahan yang dipakai sangat-sangat ya, baik itu klasik maupun ultimate. Ui, kan gitu.
2: Klasik sendiri tuh ada 70 ingredients, Be.
0: Iya.
2: Ultimate ada 140. Nah, ya, kamu kan ready nggak nih? Sampai jam 11 doang loh, Babe akan nge-spill bahan-bahannya. Paling ini, kan banyak yang bertanya-tanya tuh, Be. Masa sih bisa seampuh itu gitu? Makanya dengerin nih.
0: Ya.
2: Makanya balik kehebatannya.
0: Satu dengerin apa yang saya ngomong ya.
2: Siapa guru?
0: Terus juga tolong juga apa namanya,
2: apa itu,
0: lihat saya gitu loh.
2: Gimana cara lihat ya, Foxian yang lain?
0: Paling nggak cari foto saya. Coba diresapi satu demi satu.
2: Itu ya kalau nggak kan ada gambarnya Babe.
0: Ya, gambarnya di Babe tuh di belakangnya ada kelihatan loh, tangan-tangan ajaib.
2: Ngeri banget.
0: Ya, perhatikan dengan baik-baik. Keluar tangan ajaib itu enggak.
2: Nah, buat kamu Foxian coba deh. Kalau misalnya dulu Pak nih mukanya Babe yang mana? Di package-nya sangat-sangat tuh yang asli ada wajahnya Babe Bambang Pranoto gitu. Kalau ribet-ribet sangat-sangat official.co.id langsung tuh.
0: Betul.
2: Banyak galerinya.
0: Iya.
2: Yang mana sih Babe itu gitu.
0: Ah iya.
2: Buat kamu juga sembari nunggu, kamu bisa langsung WhatsApp di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, spasi cerita kamu di malam Senin ini.
0: Oke.
2: Gitu. Karena malam ini Babe akan
0: nge-spill nih
2: isinya nih.
0: Ini banyak banget ya kan, karena anggap aja yang 77 dulu ya.
2: Iya, oke.
0: Nah ini kita bagi-bagi nih Mas.
2: Oke.
0: Jadi pertama ada empon-empon. Empon-empon itu seperti jahe Laos itu namanya empon-empon.
2: Oke. Okay. Ya. Tulisannya biasa ya Pak?
0: Iya, empon-empon.
2: Oh iya ada coy.
0: Jenis ya. Dari empon-empon nih, saya mau cari yang paling aneh.
2: Apa tuh?

0: benar-benar aneh nih. Pasti nongolnya aneh nih. Apa be?
1: Temu ireng. Temu ireng. Bukan ketemu orang ireng ya.
0: Itu.
1: Tapi temu ireng.
0: Temu ireng. Okay. Oh, temu hitam.
1: Betul, okay. Temu hitam.
0: Sejenis tumbuhan yang rimpangnya dimanfaatkan sebagai campuran obat atau jamu. Keren.
1: Iya. Terus mungkin ada tambahan catatan dari Wikipedia tentang temu ireng.
0: Ada nih. Wih, banyak. Sebentar. Iya. Bahasa kerennya atau Latinnya adalah Curcuma aeruginosa rox.
1: Jadi kurkuma.
0: Kurkuma.
1: Kurkuma itu sejenis kurkuma. Jadi semua empon-empon itu jenisnya kalau orang bule bilang kurkuma ya.
0: Kurkuma.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Empon-empon ini kayak jahe, kunyit, kencur, temulawak,
1: nevoxia. Everything. Ya.
0: Everything.
1: Nah ini kita pakai yang namanya temu ireng.
0: Temu ireng. Klasik ultimate pakai ini ya?
1: Dua-duanya pakai.
0: Oke. Okay, yeah. Keren. Siap. Temu hitam nih sebutannya. Kalau di sini manfaatnya adalah menambah nafsu makan, melancarkan pencernaan, mengatasi cacingan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi nyeri dan peradangan, menjaga kesehatan kulit, membantu mengatasi batuk dan pilek.
1: Wih,
0: banyak 7 manfaat nih si temu ireng.
1: Si temu ireng doang nih baru ya.
0: Iya, baru satu.
1: Ya. Ini yang kedua. Kalau tadi temu ireng
0: apa? Sampai 70 banget nih.
1: Enggak. Ini saudaranya temu ireng.
0: Oh iya, apa, Be?
1: Namanya temu putih.
0: Oh, ada tak?
1: Ada temu putih.
0: Temu putih?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Temu putih. Zingi Beraceae. Yeah. Wah, mantep ya namanya.
1: Zingani Senan.
0: Betul. Temu putih atau Curcuma zedoaria crisum. Ini salah satu spesies dari famili Zingiberaceae yang telah dikomersialkan penggunaan rizomanya sebagai tanaman obat dan empon-empon lagi nih, Be, balik lagi. Dan ini juga temu putih disebut dengan temu kuning ya, Pak. Produk alaminya banyak digunakan dalam industri parfum, pewarna atau industri pangan dan sebagai obat atau campuran obat. Khasiatnya macam-macam tapi biasanya terkait dengan pencernaan. Mantap.
1: Oke. Okay.
0: Mantap.
1: Ya. Nah, ini kita bicara temu-temu dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada satu temu lagi.
0: Apa nih?
1: Temu kunci.
0: Bener, Beh?
1: Iya.
0: Temu kunci?
1: Temu kunci.
0: Temu kunci. Yeah. Oh, ada lu, Foxian. Dua jenis rempah yang berbeda, temu kunci dan kencur katanya ya, Pak?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ini beda nih, Foxian. Yeah. Kalau temu kunci, ini bentuknya rimpang yang panjang, ramping dan bergerombol mirip jari tangan. Dagingnya berwarna kuning muda dengan aroma yang sangat kuat dan segar. Biasanya digunakan untuk masakan berkuah bening seperti sayur bening bayam atau sayur asem. Dia masih dalam suku Zingiberaceae atau temu-temuan. Gitu. Familia nih ternyata ya.
1: Iya. Jadi ini satu keluarga kita ambil semua nih.
0: Diangkut nih. Temu kuning, temu ireng, sama temu kunci.
1: Iya. Okay. Gitu. Nah ini yang udah terkenal gak saya sebutin ya.
0: Okay.
1: Kayak. Apa,
0: ini memang asing aja ya, Pak ya.
1: Jahe, Laos itu kan udah terkenal semua orang tahu. Nah, sekarang yang berikutnya namanya temu ginseng.
0: Wah. Temu ginseng.
1: Iya. Yeah.
0: Temu ginseng. Temu ginseng. Kok nganong? Oh, ini dia. Temu ginseng. Ada nih. Saya Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Rhizoma roots commonly used in Indonesian jamu. Oke, okay, jamu Indonesia ini, Foxian ya. Terus juga sebutannya Java turmeric atau temulawak juga. Ini termasuk dalam bagian rhizoma tadi.
1: Iya, betul.
0: Keluarganya si temu-temu nih sama temu ireng atau black ginger segala macam. Oke. Okay. Ini semua nih berarti familianya si temu ya, Pak ya.
1: Oke. Okay. Dan kita pakai komplit supaya dia enggak nangis satu yang lain. Kalau yang satu dipakai yang lain nangis. Nah, kita ajak nih rame-rame.
0: Okay, rame-rame jadi, nih
1: iya, satu kotak. Masuk nih. Di apa sanga-sanga okay. Ya.
0: Tanaman rimpang sebenarnya nih ya, Foxian, kalau dari Wikipedia tuh temunya sendiri ini merujuk pada tanaman rimpang.
1: Iya, rimpang gitu. Itu.
0: Bukan temu. Harfiah kita ketemu orang ya, Pak.
1: Enggak.
0: Gitu, ini tanaman rimpang. Oke, dari famili Zingiberaceae dalam konteks ginseng. Iya. Oke.
1: Nah, ada juga nih yang agak lain nih.
0: Mm-mm.
1: Bukan temu-temuan.
0: Apa ini?
1: Namanya Bangle.
0: Bangle itu kalau enggak salah yang buat anak kecil.
1: Ya, biasanya ya? Di
0: kepala itu.
1: Iya, di kepala. Ya? Bangle.
0: Kata bangle perhiasan atau gel? Salah. Sebentar, Foxian. Bangle adalah Zingiber montanum.
1: Ya.
0: Tanaman rempah dan obat tradisional yang termasuk dalam keluarga temu-temuan Zingiberaceae atau yeah, kerabat dekatnya dengan jahe dan kunyit. Si bangle ini. Oh, pantas suka ditaruh di jidat enak baik gitu ya, Pak ya.
1: Iya, menolak bala itu.
0: Aromanya tajam. Nah, terus juga biasa dimanfaatkan untuk ramuan kesehatan. Mengatasi gangguan pencernaan, perawatan pasca persalinan, terus meredakan nyeri dan demam. Karena dia ada sifat anti-inflamasi atau anti-peradangan dan analgesik alami. Wih. Bangle doang nih.
1: Bangle doang.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang populer enggak saya sebutin ya.
0: Ya jangan, Beh.
1: Ya,
0: ntar ditiru semua, Beh. Jangan.
1: Ini yang aneh-aneh aja gitu ya.
0: Yang mungkin cari, ya, puyeng loh.
1: Kalau nyari puyeng karena di pasar enggak ada nih.
0: Iya, ini langka nih.

0: Karta Buruan dah. Ini biar dijelasin langsung depan Babeh tuh.
1: Oke ya. Nah yang berikutnya apa Delingo. Delingo.
0: Delingo.
1: Delingo.
0: Delingo.
1: Delingo lah. Pakai U ya.
0: Oh Delingo.
1: Delingo.
0: Delingo adalah de apa nih? Delingo. Delingo. Tumbuhan berdaun mirip pandan ini memiliki rimpang beraroma sangat kuat yang sering digunakan sebagai obat tradisional, aromaterapi, dan pengusir serangga alami. Ini disebut juga jeringau dengan nama latinnya Acorus calamus.
1: Eish.
0: Mantap kali bah.
1: Mantap kali. Mantap si calamus.
0: Acorus calamus. Dia punya khasiatnya nih ya Foxian ya, secara turun menurun, terutama dalam pengobatan herbal Jawa. Delingo ini biasa untuk meredakan nyeri dan peradangan. Minyak atsirinya dari delingo ini suka diolah untuk meredakan nyeri otot sama rematik. Antiseptik alami, oke. Okay. Aromaterapi yang bisa meredakan stres dan memberikan efek relaksasi.
1: Nah lo,
0: empat nih ya, ini baru di.
1: Iya, lima dan nih, semuanya udah gila ya.
0: Iya.
1: Itu sebagai berdiri sendiri aja khasiatnya. Dahsyat ya.
0: Iya. Ini apalagi satu aja nih udah ngaco deh. Tadi kita udah nyebut lima nih.
1: Lima.
0: Gimana nggak tumbang ke penyakitnya nih?
1: Betul. Jadi kita bukan hanya sekedar main-main. Ini baru kita bicara rimpangnya. Rimpang yang saya sebut tidak semua.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau semua kamu seneng.
0: Iya jangan. Weh. Mau ngapain lo? Nungguin lo kan? nungguin kan lo?
1: Ya kan. Ini aja semua punya apa namanya khasiat yang luar biasa per bagian. Dan yang nulis bukan saya ya.
0: Iya, iya.
1: Yang di Wikipedia nulis
0: nih. Jurnalnya Wikipedia. Langsung nih.
1: Iya, jurnal langsung. Okay. Yang Wikipedia itu biasanya yang nulis para ilmuwan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan kalau dia nulis salah bisa dibantai tuh.
0: Betul. Gitu. Dan ini bukan ngadi-ngadi. Ya. Dan Babe juga gak bluffing. Ini ada statementnya secara resmi ofisialnya dari Wikipedia ya, Foxia. Betul, iya.
1: Jadi,
0: baru lima nih guys.
1: Baru lima. Ini baru yang empon-empon aja.
0: Empon-empon.
1: Padahal udah banyak, saya gak mau sebutin satu-satu. Nah,
0: nanti baik jangan-jangan. Penasaran loh.
1: Iya, gitu. Jadi minyak yang saya buat, ini bukan sekedar bahannya. Dan selalu di bawahnya, dipergunakan di jamu Jawa kan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi memang core dari apa namanya... diri saya adalah Jawa memang.
0: Okay.
1: Dari jamu Jawa. Karena jamu Jawa itu jamu yang tertinggi di saat itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena dulu semua kerajaan, semua raja-raja itu kebanyakan ngumpulnya di Jawa.
0: Jawa.
1: Ya, okay. Kan? Jadi mereka lah yang menggunakan obat-obatan itu. Dan obat-obatan itu diolah para empu untuk menserve ya raja-raja itu supaya tetap sehat. Ya kan?
0: Okay.
1: Nah ini gak omon-omon ini ya kan. Saya nggak mau dibilang katanya cuma asal
0: ngambil nyomot atau cuma ngerokok doang katanya ya, Pak ya.
1: Bahkan ngopi sama ngerokok doang.
0: Ya, itu mah kalau lagi jam istirahat sebenarnya. Kan dia nggak tahu kalau babinya kerja, ya nggak?
1: Enggak, saya bisa kerja sama ngerokok sama ngopi.
0: Karena tangannya banyak tadi
1: iya,
0: lo.
1: Tangannya seribu. Sambil ngopi sama ngerokok kerja aja.
0: Ngeri.
1: Gitu, jadi aduh. Ya nggak salah sih.
0: Iya.
1: Nah saya multitasking kan.
0: Setuju. Ini baru lima nih Foxian. Temu ireng, temu putih, temu ginseng,
1: temu kunci.
0: Oh temu kunci.
1: Delingo.
0: Delingo sama
1: bengle.
0: Bengle. Kita tahan dulu Beh sebentar. Okay. Biar yang lain pada penasaran. Nah makanya mau nyatet ya. Gak bisa. Pokoknya di 0811-8121-3998.
1: Silakan kalau mau ada pertanyaan.
0: Betul. Apapun itu ya, mau khasiat kek, mau cerita atau apapun. Yeah. Tapi malam ini spesial Babe akan mendelivery kenapa banyak statement-statement atau testimoni yang bilang, oh ini ampuh. Ampuhnya karena apa? Nah malam ini akan kita bahas satu persatu ya Foxian. Okay. Ya. Tune in terus, pokoknya cuma di radionya Sanga-Sanga. Sing ada lawan. Wait.

0: Eng ada lawan.
1: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
2: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga, minyak tanah milah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit. Membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
1: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
2: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanah milah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat dan ini termasuk dalam golongan skincare.
1: Harus beli nih?
2: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanah milah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
1: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan, ada Rino Purba barengan sama Babe Bambang Pranoto lagi di hari Minggunya nih. Karena besok kita udah harus memasuki hari produktif. Katanya.
1: Minggu juga bisa produktif.
0: Oh, yeah.
1: Saya sekarang nih apalagi apa gak kenal di libur tuh.
0: Ya kan tadi kita opening juga bingung, Pak.
1: Iya. Karena bagi hari saya kalau bisa saya berkarya terus. Termasuk sekarang saya ngomong ini sebetulnya salah satu bagian dari karya saya.
0: Keren.
1: Mengkomunikasikan karya saya kepada publik.
0: Yes.
1: Nah, mudah-mudahan dari komunikasi ini publik akan melihat saya.
0: Oke.
1: Tapi yang saya nanti membeli barang saya itu.
0: Harus itu.
1: Iya. Ya. Kalau cuma dikenal barang saya nggak dibeli, waduh.
0: Ya, sama aja bohong.
1: Bohong.
0: Tadi kita udah ngebahas temu-temuan. Salah satu ingredients yang rare yang pasti kamu akan kesulitan dalam mencarinya. Nah, ini adalah salah beberapa kandungan yang ada di minyak sangat-sangat klasik atau ultimate. Yeah.
1: Gitu. Ini empon-pon tadi ya.
0: Empon-pon.
1: Nah sekarang kita pindah ke rempah-rempah.
0: Rempah-rempah, oke.
1: Okay. Nah dari rempah-rempah saya mau bicara tentang kekayuan. Kayu-kayuan.
0: Kayu, Be?
1: Kayu.
0: Oh, kayu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kayu itu punya manfaat yang luar biasa. Okay. Itu ya.
0: Kayu pohon kan ini ya?
1: Iya, kayu pohon. Okay. Pertama saya akan bilang kayu ules.
0: Kayu ules. Ules. Wih, ada coy. True cinnamon tree. Kayu ules. Helicteres isora. Tanaman perdu obat asli Indonesia. Sumpah, aku baru dengar loh. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah buahnya. Sering disebut kayu puteran untuk bahan baku jamu tradisional. Manfaatnya Foxian. Pencernaan dipercaya membantu membangkitkan nafsu makan dan meredakan kejang perut. Kram kali ya maksudnya ya Pak ya?
1: Iya,
0: kejang perut.
1: Iya.
0: Kesehatan ibu digunakan sebagai tonik pemulihan setelah bersalin.
1: Mm-mm.
0: Dan ada demam dan nyeri. Kulit kayu dan akarnya digunakan untuk menurunkan demam dan meredakan rematik.
1: Wih.
0: Pusing ada lawan coy.
1: Iya. Satu kayu bahan ules aja bisa nyelesain sekian banyak penyakitnya.
0: Iya, kayu ules nih.
1: Ya.
0: Oke, bentuknya kayak apa sih Pak?
1: Oh, kayak ini, meluncir-meluncir.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu
0: benar. Aku baru lihat loh ini Foxian. Mm-hmm. Kalau misalnya Foxian saat ini lagi dengerin kita ya, Fox Radio Network, kamu juga bisa langsung googling yang namanya kayu ules.
1: Mm-hmm.
0: Oh, bentukannya kayak ini ya, kayak snacks yang berpilin itu.
1: Iya, pilin-pilin.
0: Iya. Oh, ini kayu ules, guys. Kalau di kebon berarti ini kayu ules ya. Kita kadang kalau main kebon ya, main layangan lewatin aja ini.
1: Apaan tuh gitu.
0: Iya. Aneh bentuknya gitu kan. Kayu ules, oke. Okay. Okay. Helicteres isora.
1: Oke. Okay. Berikutnya, kayu rapet. Ini dia nih, baru istimewa.
0: Ini bener. Kayu rapet. Ada coy. Pak, aduh, mana tadi mau dibaca? Mana tadi, Be? Sebentar, Be.
1: Kayu rapet.
0: Kayu rapet. Parameria laevigata. Wah, namanya mantep. Oke, okay, kayu rapet ini... Kalau bisa dibilang, atau manggar sih. Urseola laevigata. Ini tumbuhan berbunga dari genus Parameria yang berupa semak menjalar di Foxian. Nama daerahnya bermacam-macam misalnya. Ada yang menyebutnya akar gerip putih.

0: tiga keman mayat nih dari Lampung. Cukangkang, kayu rapet, gembor ragen, kayu rapat, dan duktong ahas. Oh, di Filipina juga ada katanya. Duktong, oke. Ini manfaatnya nih, Be.
1: Gimana
0: manfaatnya? Manfaatnya kalau untuk kayu rapet, ini tuh, sebentar. Mana nih? Oke, ini bisa dijadikan salah satu minuman untuk pereda sakit perut dan biasanya juga dijadikan ramuan untuk jamu-jamuan, katanya gitu. Pelangsing juga bisa, obat luka, koreng, disentri, nyeri rahim sehabis bersalin. Khasiat penghambat terhadap HIV, satu.
1: Tuh.
0: Protease yang juga terdeteksi pada percobaan screening biologis.
1: Oh,
0: mantap.
1: Bisa untuk HIV. Weh,
0: HIV 1, khasiat penghambat terhadap HIV 1. Si kayu rapet nih.
1: Iya.
0: Weh, mantap. Saya bentuknya, Pak. Kayu rapet image. Ini sumpah lo, aku enggak tahu lo. Oh iya, weh, ada weh. Parameria laevigata moltingke. Weh. Ya.
1: Jadiin lagu bisa tuh.
0: Kalau orang yang gak mudeng kayaknya, wih syairnya cakep nih. Padahal mah cuma mau nyebut kayu rapet. Iya. Minuman jamu, kulit kayu, ranting maupun daunnya banyak digunakan sebagai obat tertentu. Dan di Filipina juga digunakan mengobati kanker oleh etnis Manobo. Kayu rapet sama tadi adalah kayu
1: ules.
0: Mantep, wah ini keluarga kayu nih sekarang nih.
1: Iya, ini saya bicara keluarga kayu ya.
0: Oke.
1: Nah, sekarang yang seru lagi.
0: Apa tuh, Pak?
1: Kayu lanang.
0: Kayu lanang, aku lanang ya.
1: Iya, coba dilihat.
0: Kayu lanang. Oke, kita cari Foxian. Kayu lanang, bungli Pak, sebutan nih. Bukan. Huh? Ini. Kayu lanang, ini... Saya. Kebukanya agak lama. Nah, ini dia. Tanaman ini memiliki khasiat sebagai obat, serta daun dan bunga mudanya dapat dikonsumsi sebagai sayuran. Kayu lanang ini juga dibudidayakan sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Gitu. Tumbuh baik di ketinggian 500-900 mdpl. Oke. Keren. Khasiatnya, obat disentri, batuk, mah, rematik, kolera, demam, bisul, luka bernanah, penambah nafsu makan, sakit gigi, kepala, penambah darah, wes kabeh.
1: Semua ini.
0: Ben lah wes. Semua ini.
1: Iya, gitu.
0: Kayu lanang ini.
1: Iya.
0: Oh, yang ini. Ya.
1: Pedang gitu.
0: Betul. Ini tuh kayu lanang. Foxen, kalau misalnya penasaran, kamu bisa langsung cari di Google, abis itu kayu lanang. Kalau nama latinnya adalah Orox Silum Indicum.
1: Oroknya siapa?
0: Pimen be oroknya. Iya. Orox Silum Indicum, ya langsung dicek aja kayu lanang. Ini kalau misalnya kamu nemu di kebun ya, daunnya atau image-nya kamu coba cek deh, ini ternyata bisa dijadikan khasiat atau bahan campuran untuk jejamuan gitu. Benar kata Babe ya? Ternyata di sekeliling yang 50 meter Babe selalu bilang itu
1: ada tumbuh itu.
0: Nah, ya benar. Ada di sekitar kita ini sebenarnya. Iya. Apalagi, Be? Kayu lanang?
1: Iya,
0: mesoyi. Misoyi?
1: Ya, mesoyi.
0: Mesoyi.
1: Yang lanang mah soji.
0: Oh, mesoyi. Ya. Mesoyi atau masoyi, Cryptocarya masoya. Tanaman rempah endemik Foxian asal Papua dan Maluku yang masih berkerabat dekat dengan kayu manis. Kulit batang ini mengeluarkan aroma wangi yang khas dan telah lama dimanfaatkan secara luas sebagai bahan obat tradisional, bumbu masakan, kosmetik, sampai bahan baku parfum. Manfaatnya Foxian. Mesoyi, ini masih keluarga kayu tadi kan Pak?
1: Iya, kekayuan semua nih kita bicara.
0: Oke, manfaat utamanya mesoyi, pengobatan tradisional. Kulit kayu mesoyinya ini sendiri Foxian, ini adalah campuran jamu untuk meredakan nyeri sendi, rematik, batuk, hingga gangguan pencernaan. Untuk kuliner juga bisa, karena di beberapa daerah terutama Indonesia bagian timur, mesoyi digunakan sebagai rempah penyedap masakan dan bahan campuran gitu. Ekspor minyak esensial dari mesoyi memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diekspor ke berbagai negara. Keren. Mantap.
1: Yes.
0: Bentukannya mesoyi. Kita lihat dulu nih mesoyi. Oh.
1: Yang dipakai itu kulit batang.
0: Kulit batangnya. Ya. Dia kayak kayu manis ya, Pak, ya, ya bentukannya ya? Ya. Oh iya iya.
1: Tapi
0: iya, iya,
1: beda gitu loh, mm-hmm, punya khasnya sendiri.
0: Bentukannya hampir mirip kayak kayu, betul, manis, tapi dia berbeda ya, Foxian ya, ya, mesoi ini. Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Ya, orang ya kenalnya kan kayu manis aja kan?
0: Betul,
1: nah,
0: betul,
1: kita
0: betul.
1: Kan kemarin kita juga bicara kerangean ya.
0: Betul, karena
1: nah,
0: kerangean.
1: Terus ini sekarang mesoyi itu hampir mirip lah pakai kulit batang. Oke, gitu.
0: Ini masih familiar lah, sekerabat ya dengan kayu manis, tapi ini asalnya dari Papua, Foxian. Khasiatnya pengobatan diare, kejang perut atau kram, nyeri pada tulang, asma, batuk, penurun panas, susah tidur, sakit kepala, rematik, dan tekanan darah tinggi.
1: Itu dari satu kayu aja udah berapa penyakit diselesaikan.
0: Ini kita udah ngomongin tiga kayu ya, Pak?
1: Iya.
0: Buset. Dan sebelum tadi tuh si keluarga gingseng tuh sama temen-temuan tuh, sekarang keluarganya si kayu nih. Iya iya iya iya iya. Ya,
1: buat ya tambah satu lagi dan biar.
0: Apa tuh be?
1: Kayu legi.
0: Kayu legi. Ya. L-E-G-I ya.
1: Ya, beda sama kayu manis ini. Ini kayu legi namanya.
0: Oke, kayu legi atau disebut akar manis licorice, herbal dan rempah tradisional yang dikenal dengan rasa manis alaminya. Oh, ini bisa dinyot langsung
1: ya,
0: tapi.
1: Iya, betul. Okay. Beberapa permen yang dibikin dari Swiss juga pakai.
0: Oh, kayu legi.
1: Iya,
0: licorice. Oh iya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Yang itu licorice. Gitu kan. ada ya, ya, apa ya, ya namanya?
0: Slogan itu. Iya, iya, iya. Oh, iya ya, ingredients-nya tuh ada licorice. Oh, ini.
1: Iya.
0: Tanaman ini populer sebagai bahan campuran jamu. Obat herbal untuk meredakan batuk dan mah, serta menambah aroma pada roti dan minuman.
1: Yes.
0: Dan kita bisa dapat varian kayu legi ini sekarang udah bisa dibeli secara online nih, Foxian katanya nih.
1: Iya.
0: Iya iya. Bentuknya kering atau kayak ranting, dan juga ada yang bentuknya bubuk murni. Yeah. Nah ini udah bisa ada di marketplace. Silakan kamu cek kalau misalnya kamu juga penasaran.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Oke. Okay. Legi.
1: Lanang.
0: Rapet. Mesoyi.
1: Rapet.
0: Empat nih.
1: Ya.
0: Mantep.
1: Nah, sekarang satu lagi deh.
0: Lima nih.
1: Lima ya.
0: Oke.
1: Jangan lebih dari lima. Babak belur yang dengerin.
0: Jangan. Ya, nyatet lo kan, nyatet lo. Apa, Be?
1: Kayu angin.
0: Hah?
1: Kayu angin.
0: Kayu angin. Fungi. Oh, ada. Oh, ini kayu angin.
1: Iya,
0: kayak jenggot. Yang kruntul-kruntul.
1: Iya, kayak jenggot itu.
0: Iya, iya, iya. Kayu angin atau akar angin atau Usnea talus dengan nama lainnya Lichen dasua. Wah, ribet banget ini nama Latinnya ya. Tapi kalau ini berkhasiat utamanya untuk asam usnat, zat pahit, hidrat arang. Kayu angin dapat digunakan sebagai antistrigen, obat sakit perut, antiseptik. Wow. Bagian yang digunakannya itu ya adalah seluruh talus yang berbentuk benang. Ya, benar kata ya, babi ini.
1: Jenggot gitu.
0: Bentuknya kayak jenggot Foxian ya. Iya. Kayu angin. Dan dia juga khasiatnya antioksidan, antimikroba, Be.
1: Iya.
0: Oke, dan pereda gejala. Oke, karena dia ada yang namanya asam usnat ya, Foxian. Biasanya kan orang taunya asam urat gitu kan.
1: Atau asam ustad.
0: Asam usnat sendiri, Foxian ya, ini FYI aja, dia adalah senyawa metabolit sekunder golongan dibenzofuran yang ditemukan secara alami pada beberapa jenis lumut kerak atau lichen, terutama dari genus Usnea, dikenal sebagai kayu angin. Dan ini bentuknya kristal, berwarna kuning dan terkenal akan khasiatnya sebagai antibiotik spektrum luas.
1: Weh.
0: Dasyat. Bukan main-main. Antivirus, anti jamur, antioksidan, antiinflamasi, antibakteri. Ya. Wih.
1: Anti semuanya itu.
0: Anti nih.
1: Iya, tapi gak anti kaya tuh. Anti miskin itu.
0: Ya, anti miskin ini mah. Jadi kayu angin ini, Foxian, ada kandungan si asam usnatnya. Nah, asam usnatnya ini banyak banget anti-antinya nih. Ya, anti... Apa tadi nih? Sebentar.
1: Panjang lebar.
0: Ya, antivirus, antibakteri, antioksidan, sama antiinflamasi. Oke. Okay. Yang ada di kayu angin.
1: Yep.
0: Kayu angin, kayu legi, kayu...
1: Lanang.
0: Lanang, mesoyi, kayu rapet. Gue ini familia nih, familianya kayu. Gingseng aja tadi rimpang-rimpang udah begitu, Foxian.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jangan tambah,
0: stop. Udah, stop. 5 aja. Iya.
1: Oke, ada yang nanya belum?
0: Belum ada yang masuk nih, Beh. Tapi buat kamu mungkin, Foxian, misalnya kamu juga penasaran, atau kamu juga di sekitarannya ada kayak semacam perkebunan atau apa gitu ya, ada tanaman-tanaman yang mungkin kamu juga kurang lebih mirip-mirip menemukan apa yang sedang kita share tadi, coba di make sure dulu di Google-nya. Habis itu kalau misalnya ada, nah emang itulah aslinya. Dan ini bukan semacam omon-omon, bisa dicek karena ini juga ada di Wikipedia-nya secara valid.
1: Jadi semua yang saya pilih untuk ingredient, sangat-sangat ini bukan omon-omon, dan sudah ada studinya, dan terbukti, gitu kan. Di Wikipedia Anda nggak bisa nulis sembarangan ya.
0: Betul.
1: Kalau salah dibantai oleh orang seluruh dunia. Ya. Artinya kalau tidak terbantahkan di situ, atau biasanya ada disclaimer-nya ya.
0: Betul.
1: Itu nggak ada, ya udah. Ini memang luar biasa.
0: Okay.
1: Jadi terima kasih sama Tuhan, saya diberikan ilmu, walaupun tidak sengaja, ternyata yang saya pilih ini bermanfaat bagi kesehatan manusia.
0: Dan ini ada di sangat-sangat klasik, sama ultimate-nya Foxian, gitu. Ayo, siapa yang masih meragukan? Sini, Cilandak KKO 9B, ayo.
1: Tak bawain marinir saat kompi.
0: Jangan dong. Galak emen bapakku nih. Kita tahan dulu ya sambil nunggu WhatsApp yang masuk. 0811-8121-3998. Nanti kita akan tanya ke Babe dari beberapa keluarga-keluarga yang udah disebutin itu. Mana sih yang kandungannya lebih ngejos atau kayak gimana-gimana, lebih detail lagi ya, Foxian, ya. Makanya tune in terus di radionya sangat-sangat asing ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
2: Fox Radio Jakarta, voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam.
1: Iya, ini kebanyakan ya. Tapi anyway, saya ucapkan selamat malam untuk
0: Foxian
1: semua.
0: Sangasian
1: dari Banda Aceh sampai ke Denpasar ya.
0: Okay. Bahkan juga ada Amsterdam.
1: Dan juga di Amsterdam dan juga yang mendengarkan lewat streaming dimanapun berada.
0: Oh iya ya. Benar. Kita ada bisa via streaming Fox Radio mobile ya. Application-nya. Ya.
1: Jadi kalau kepengen dengerin kita terus menerus atau dengerin radio kita yang jumlahnya 10 lebih ya. Ya itu silahkan Anda download aplikasi Fox ya, Radio.
0: Fox Radio mobile-nya di Google ya. Play Store sama App Store-nya itu ya. Gratis Foxian ya.
1: Gratis ya. Kalau mau nyumbang duit juga enggak masalah.
0: Boleh, enggak ada yang salah.
1: Enggak ada yang salah. Pokoknya kalau ada yang ngasih duit tuh pasti kita terima.
0: Amin.
1: Tapi anyway, ya. Untuk membantu kegiatan kita mm-hmm. semua untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, mm-hmm. Anda bisa dengan cara membeli produk kita.
0: Iya, membelilah sangat-sangat.
1: Ya, karena produk kita nantinya uang keuntungannya itu akan diputar untuk kepentingan masyarakat luas.
0: Wih, gitu. Keren. Masih ada disisihkan untuk maslahatan
1: ya.
0: Banyak orang.
1: Ya, jadi saya sendiri mm-hmm. sebagai pendiri Kutus-Kutus dan pendiri Sanga-Sanga, saya telah membuat dua gereja Katolik ya, besar ya, ya mm-hmm. di Gianyar dan Singaraja ya kan. Dan belum lama ini kita menyelesaikan membuat musola mm-hmm. yang kecil tapi indah karena terbuat dari kayu semua.
0: Oke.
1: Okay. Nuansa
0: kayu nih,
1: ya,
0: okay.
1: Nuansa kayu menjadi musola yang saya idam-idamkan seperti cerita-ceritanya ada dulu namanya di cerita-cerita yang ditulis oleh teman-teman kita dari Sumatera Barat, Surau.
0: Wow. Surau, oh, oke. Okay.
1: Dan itu sudah kita buat di Prambanan. Mm-hmm. Dan setiap hari sekarang ada anak-anak kurang lebih 50 mm-hmm. belajar Al-Quran di situ.
0: Wih, yeah. Alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Namanya yeah. di-spill dong, Be.
1: Namanya Al-Sanga-Sanga. Maaf, cari gampangnya.
0: Mampir-mampir sih.
1: Ya, jadi nggak jauh dari Candi Prambanan.
0: Oke, ya kan? Oke. Nah, di malam ini juga Babe tuh kurang generous apa juga loh. Padahal di luaran sana tuh banyak yang mau sliding tackle, mau yang kurek-kurek Babe untuk jatuh gitu. Tapi malam ini dikasih tahu loh, ingredients dari sanga-sanga yang klasik atau yang sanga-sanga yang ultimate. Tadi kita udah nge-spill 5 keluarga akar-akaran temu-temuan, si rimpang-rimpangan itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya ada yang, coba dong sebutin ulang. Ah, makanya dengerin dong dari iya. awal.
1: Nah, sekarang dedaunan.
0: Dedaunan.
1: Iya.
0: Akar rimpang sudah, kayu-kayuan udah, sekarang keluarga daun. Oke, iya. Sikat, Babe.
1: Oke, yang menarik di sini adalah daun belimbing buluh.
0: Blimbing?
1: Wuluh.
0: Wuluh.
1: Iya.
0: Daun.
1: Atau blimbing bulu nanti di situ kan dijelaskan benar. Daunnya iya, manfaatnya.
0: Benar ada nih. Blimbing doang langsung keluar. Wuluh. Oke. Blimbing wuluh. Ini adalah blimbing sayur. Oh ini yang asam banget ini ya.
1: Ya yang kalau bikin sayur tuh jadi seger.
0: Blimbing sayur nih. Kaya akan vitamin C, antioksidan dan kalium. Khasiat utamanya menurunkan tekanan darah tinggi, mengontrol kadar gula darah, meredakan batuk dan mengatasi sariwawan. Nah, ini ada beberapa khasiat yang paling penting dari blimbing wuluh atau blimbing sayur. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Karena kandungan kaliumnya, Foxian. Terus mengontrol gula darah, serat sama antioksidan atau flavonoid. Ini di dalamnya membantu mencegah lonjakan glukosa, cocok untuk penderita diabetes. Terus juga dia bisa meredakan batuk dan pilek. Secara tradisional air rebusan buah atau daunnya sering digunakan untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Terus ada meningkatkan imunitas karena adanya tinggi

0: Tinggi kadar vitamin C berperan sebagai antioksidan yang menjaga daya tahan tubuh dan merangsang pembentukan kolagen. Terakhir, perawatan kulit atau topikal. Ini ada ekstrak atau tumbuhan buah sering digunakan sebagai masker alami untuk kulit berminyak atau menghilangkan jerawat. Buset, mantep ini.
1: Iya, dan belimbing bulu itu nggak diperhatiin orang, dibiarin aja
0: karena
1: sangat kecut jadi dan dia buahnya berlimpah jadi bisa dipakai cuma 1-2 aja udah cukup sayur. Nah, saya justru mempergunakan daunnya itu.
0: Okay.
1: Daunnya yang saya pakai.
0: Nah, karena kalau dilihat-lihat nih dari Mbah Wiki, ini kan sebutannya ada belimbing buluh, wuluh, botol, belimbing besi, belimbing asam nih istilahnya, atau binang. Nama latinnya Averhoa bilimbilin.
1: Bagus juga ya.
0: Ribet banget namanya ya.
1: Tapi kalau sampai di bahasa Latin kok indah-indah semua ya.
0: Intinya mah belimbing sayur.
1: Terakhirnya apaan tuh? Belimbing sayur.
0: Aduh. Tapi kalau orang Sunda bilang nih nama lokalnya calincing atau balimbing.
1: Balimbing.
0: Ya. Itu di Bali tuh belimbing wuluh namanya, Foxian. Macam-macam namanya. Kalau di Minangkabau asam tunjua, Batak asom, limbing balimbingan. Oke. Ini keren ya.
1: Iya. Oke.
0: Mantap nih.
1: Yang kedua daun sirsak.
0: Daun sirsak. Daun sirsak. Daun sirsak nih yang buah sirsak ya Pak?
1: Iya. Daunnya tapi bukan daunnya. Buahnya ya.
0: Oke. Daun sirsak, Foxian. Catat, ayo mau dicatat. Daun sirsak ini kaya akan senyawa antioksidan seperti estrogenin dan flavonoid. Biasanya dikonsumsi sebagai air rebusan dan tanaman herbal ini sering digunakan untuk membantu menurunkan kadar asam urat, gula darah, terapi pendukung untuk menghambat sel kanker. Bus, bukan main-main nih, Foxian. Kenapa dibilang menurunkan gula darah? Karena ada senyawa aktif daun sirsak dapat bekerja mirip obat hipoglikemik untuk menekan penyerapan glukosa. Nah, ini confirm ya dari jurnal Stikes Kendal gitu. Nah, untuk yang menurunkan asam urat, ini ada kandungan flavonoidnya di dalamnya, ini bisa membantu menghambat pembentukan asam urat dan memperlancar pengeluarannya melalui urin.
1: Iya.
0: Nah, yang terakhir, jagoannya nih, mendukung pengobatan kanker. Karena ada zat acetogenin, ini memiliki sifat sitotoksik yang berpotensi membunuh sel kanker. Keren juga nih. Mantap loh ini.
1: Mantap.
0: Nah, ini confirm dari jurnalnya Halodoc.
1: Oh, tuh, ya kan.
0: Bukan ngadi-ngadi nih, Fox.
1: Iya, saya enggak bikin karena saya bukan Halodoc. Halo Telekomunikasi.
0: Halo Babe.
1: Halo gitu. Babe. Ya, sekarang saya
0: daun
1: tambah
0: sirsak,
1: lagi
0: daun
1: ya.
0: Daun belimbing, terus apa lagi, Be?
1: Daun cabai Jawa.
0: Daun cabai Jawa.
1: Iya.
0: Baru dengar nih.
1: Iya.
0: Daun cabai Jawa. Wah, ada rek.
1: Ada pasti.
0: Cabai Jawa tanaman. Iya bener. Daun cabai Jawa Piper Retrofractum. Mantep namanya. Kaya akan minyak atsiri, flavonoid, dan fenolik. Secara tradisional daun ini sering diolah menjadi jamu atau lalapan. Oh, lalapan.
1: Iya, bisa yang mudah untuk lalapan.
0: Oke. Okay. Yang berhasiat sebagai antioksidan, antimikroba, meredakan nyeri atau radang hingga meningkatkan stamina tubuh. Secara spesifik ya daun cabai ini nih untuk meningkatkan sistem imun. Karena ada kandungan fitokimianya bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu menangkal infeksi. Jurnal validnya dari Alodokter. Dan ini dia juga ada nih. Sebentar. Melawan infeksi bakteri karena ada minyak esensial pada daun cabai Jawa terbukti memiliki aktivitas antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba berbahaya. Jurnal statementnya dari Institut Kesehatan. Wih, bukan main-main ini daunnya nih, daun cabai Jawa.
1: Nah, kalau di Bali itu nggak bisa ditanam, itu tumbuh liar.
0: Ah, nggak bisa ditanam? Oh,
1: iya,
0: okay.
1: Tumbuh liar dia, di tembok-tembok, di pohon-pohon gitu.
0: Nggak bisa ditanam tapi ya, Pak?
1: Iya. Bisa sih, tapi yang menanam ini biasanya di Jawa. Kalau di Bali dibiarkan tumbuh liar.
0: Kenapa Pak? Karena cuaca kah? Atau...
1: Ya nggak tahu. Tapi kalau di Bali ini ada tanaman gede sedikit, tahu-tahu muncul lah cabai Jawa itu.
0: Okay.
1: Jadi cabainya bisa, namanya cabainya tuh ada kayak cabai, itu diambil juga dan daunnya. Kita pakai dua-duanya, cabainya kita pakai, daunnya juga kita pakai.
0: Oke. Tapi di Bali ini nggak bisa ya. Oke.
1: Dan binahong.
0: Binahong. Oke. Okay. Eh, sebentar Pak, sebelum masuk ke Binahong. Cabe Jawa buat pria, wedi. Yeah. Tak scroll-scroll dikit, wedi, mantep iki. Bisa meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kadar testosteron, melancarkan peredaran darah. Wah, keh ini daunnya.
1: Betul.
0: Ya ya ya. Oke, tadi daun apa, Pak?
1: Binahong.
0: Binahong.
1: Iya. Yeah.
0: Binahong. Wih, ada binahong daun. Oke. Okay. Daun binahong digunakan sebagai obat herbal dalam dalam pengobatan penyakit jantung dan stroke.
1: Yeah.
0: Menurut penelitian, flavonoid dalam binahong bermanfaat dalam menurunkan kolesterol yang bekerja dengan cara menyingkirkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah.
1: Yes.
0: Iya toh Pak.
1: Cari ini dia loh.
0: Oh iya oke.
1: Okay. Saya kan nemuin aja.
0: Cari ini dia. Iya iya iya. Aku emes toh Pak maksudnya.
1: Jadi saya kan menemukan, saya pakai. Nah baru dari situ saya bikin studi sekarang. Okay. Cuma komponen tuh apa gitu.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi daun binahong atau Anredera cordifolia. Tanaman herbal yang kaya akan antioksidan, flavonoid, dan saponin. Populer digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, mengobati jerawat, meredakan peradangan, dan membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Ini tiga daun ini punya kecenderungan untuk menurunkan gula darah ya Pak?
1: Ya karena ada memang kebanyakan, makanya yang sering makan lalapan itu biasanya nggak kena gula.
0: Gula darah ya, oke okay, oke. Okay. Ini confirm jurnalnya dari Alo Dokter juga nih Foxian ya. Oke. Okay. Oh iya iya, keren ini. Binahong, yeah. Terus daun cabai Jawa, terus apa lagi?
1: Sirsak tadi.
0: Sirsak, betul.
1: Blimbing,
0: terus blimbing. Yeah. Satu lagi nih Pak berarti.
1: Iya.
0: Yeah. Apa Pak?
1: Sage, S-A-G-E.
0: Sage. Uh-huh. Okay. Ih banyak juga ya, ini baru 15 loh Foxian.
1: Iya. Ini saya ambil nggak semuanya, iya, yang penting-penting iya, iya. Aja yang
0: pingin
1: saya. Jangan
0: Pak, bisa nggak pulang loh Pak. 140 loh Pak. Daun sage, Salvia officinalis, rempah herbal dari keluarga mint yang berasal dari Mediterania. Kaya akan antioksidan, vitamin K, dan sifat antiinflamasi. Wih, ada antiinflamasi loh. Daun ini populer untuk menambah aroma masakan, meredakan peradangan, menurunkan kadar gula darah lagi nih.
1: Iya betul.
0: Hingga mendukung kesehatan fungsi otak. Oke, manfaat kesehatan, berhasiat menjaga kesehatan mulut, meredakan stres atau aromaterapi, dan meringankan gejala menopause. Oh, menopause pakai ini ya?
1: Betul.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Jadi kalau Anda pakai apa namanya, pakai minyak sangat-sangat, menopause Anda akan dihambat.
0: Dihambat ya? Ya. Bukan menghilangkan tapi tidak, menghambat. Oke. Okay.
1: Karena menghilangkan nggak mungkin, ya. Itu kan manusia.
0: Jadi ya. Udah kodratnya lah kodrat. Ya Pak, betul. Nah,
1: tapi kita bisa menghambat supaya masa populer,
0: masa okenya selesai lah ya.
1: Okenya itu cukup lama gitu. Kan biasanya orang katanya 50 ke atas sudah menopause, tapi kalau rajin pakai sangat-sangat mungkin 60-65
0: atau 70.
1: Baru, 70 baru menopause. Kalau 70 repot tuh.
0: Oke. Okay.
1: Pasangannya udah. Iya. Yeah. Lu kok udah keriput.
0: Aduh, ya ampun.
1: Masih ada.
0: Kok masih iso ini?
1: Isi kok keriput dari piye
0: iki. Jadi Foxian, selain manfaat kesehatan, penggunaan kuliner untuk daun sage. Ini cocok banget untuk kuliner. Mungkin kalau buat kamu ya pecinta daging B2 ya gitu ya. Ini cocok dipadukan dengan daging berlemak ya, atau babi atau unggas, sosis, sup, dan isian atau stuffing.
1: Nah, stuffing itu dimasukin di dalam itunya, dalam tubuhnya binatang.
0: Oh iya ya. iya. Kalau mungkin kayak Thanksgiving di luar-luar gitu ya Pak, ya, banyak yang dimasukin ke dalam unggas. Oke, okay. Atau apa sih?
1: Kalkun,
0: benar. Tersedia dalam bentuk segar maupun kering yang lebih pekat. Iya. Keren ini daun sage.
1: Okay, stop dulu.
0: Bentukannya yang kayak
1: hampir mirip mint.
0: Iya.
1: Cuman dia berbulu, agak berbulu.
0: Tipis-tipis gitu kan. Ini aku lihat di Google Image juga katanya kan emang menyerupai daun mint ya.
1: Iya, emang keluarga itu.
0: Oke, okay, daun sage. Mungkin bentukannya juga kayak hampir kayak putri malu, cuman agak lebih besar nih ya Pak.
1: Kalau putri malu kan kecil.
0: Kecil ya.
1: Ini gitu. Besar.
0: Oh iya.
1: Jadi strukturnya kayak bayam gitulah.
0: Oh iya, benar. Benar, oke. Okay. Sudah 15. Tadi ada keluarga rimpang, keluarga pohon, terus keluarga kayu, terus juga ini dedaunan sagi. Betul. Gitu.
1: Dan dalam proses pemasakan itu semua kita pisahin loh.
0: Oh nggak dicampur?
1: Nggak, jadi okay. Rimpang-rimpang sendiri, rempah-rempah sendiri, dedaunan. Nah baru nanti setelah itu baru dicampur, itu di bak besar.
0: Si hasil ekstraknya
1: ya,
0: Pak?
1: Oke,
0: oke. Nah, Beh, kalau aku mau nanya nih, ini kan berarti kan ada 140 ingredients.
1: Betul.
0: Seingat Bapak ini ada berapa keluarga nih? Ini kan ada keluarga kayu, keluarga rimpang.
1: Jadi gini, saya cara gampang,
0: iya,
1: saya pisahkan antara empon-pon.
0: Oke, empon-pon.
1: Rempah kering.
0: Rempah kering.
1: Daun.
0: Daun.
1: Daun kering.
0: Daun kering.
1: Ya, tak pisahin. Terus bunga.
0: Bunga.
1: Buah.
0: Buah.
1: Oh, terus ada ya, ya? Apa namanya, apa, bung, ada pentil namanya, buah tapi kecil.
0: Oke, oke.
1: Iya, itu buah yang belum besar.
0: Oke, okay,
1: kita okay. pakai. Terus kulit kayu,
0: yeah.
1: itu masaknya di apa sendiri-sendiri.
0: Oke, okay. terpisah ya?
1: Iya, okay. karena tingkat kematangannya kan macam-macam.
0: Oh iya. Ya,
1: yang paling cepat tuh daun.
0: Nah, daun. Estimasi itu, berapa jam, Pak?
1: Kalau daun itu sekitar 2-3 jam.
0: Oh, lumayan lama ya.
1: Iya, kalau empon-empon itu bisa 4 sampai 5 jam.
0: Oke. Okay. Yang paling lama nih keluarga paling ngeyel dimasak nih.
1: Kayu-kayuan.
0: Oh, kayu-kayuan.
1: Iya, tuh.
0: Berapa jam, Pak?
1: Ya, bisa 5 jam, 6 jam lah.
0: Oke. Oke, oke, oke. Nah, misal kita lagi Rino lagi masak lah ngolah si kayunya nih. Taunya dia udah oke itu dari mananya, Pak? Setelah 5 jam.
1: Jadi nanti akan ada aroma keluar.
0: Oke, okay. ya, patokannya di situ ya.
1: Iya, jadi nanti aromanya itu kalau sudah cukup pekat aromanya.
0: Ekstraknya udah dapet, oke. Okay.
1: Nah itu baru kita berhentiin.
0: Oke. Okay. Wih benar, ini mah nggak bisa mesin ya, Pak?
1: Ya mesin tapi
0: ada monitornya
1: ya,
0: juga.
1: Ada manusia sebagai monitor. Iya. Jadi kita nggak. Kan itu begitu kita on dia muter terus tuh.
0: Mm-mm.
1: Ya, nah itu sambil kita bau ini udah mateng atau enggak.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti emang ya benar kata Babe ya. Enggak bisa semuanya mesin, pasti ada satu manuli yang untuk monitoring semuanya.
1: Karena naluri manusia kita pakai.
0: Ya. Oke. Okay. Beh, ini kan ada kayu, ada daun, terus ada si empon-empon ini ya. Kalau dari daun inilah yang paling sulit untuk ditemukan, ini apa?
1: Sementara nih supplier saya nggak pernah ngeluh, selalu ada.
0: Aman-aman aja pokoknya.
1: Ya, bahkan kayak sage itu bahkan kita bisa dapat segar, karena petani di Bali ini kan banyak orang bule, orang bule itu kan sage itu sebagai bumbu,
0: okay.
1: gitu. Dan mereka kalau bisa kan minta yang seger, bukan yang sudah kering kan.
0: Oke, gitu. Oke. Okay, okay.
1: Yang sulit aja kita yang kering itu baru kita cari yang kering. Kalau bisa dapat seger, kita cari yang seger.
0: Kalau dari keluarga ini yang rate harganya paling lumayan tuh yang mana, Beh? Si keluarga daun ini nih.
1: Kayaknya yang paling mahal itu Asitaba.
0: Asitaba ya? Oh ya, karena kan yang Babe bilang dari Jepang itu ya?
1: Bukan dari Jepang, sebetulnya sudah ditanam di Lombok.
0: Oke. Okay.
1: Nah, cuman penanamnya ini kan nggak semua serius kan, yang konsumsi kan nggak banyak.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi sebetulnya bagus tuh kalau dia segar, itu nggak lama kayak apa namanya, dia kan kayak apa namanya, apa yang buat campur masakan tuh, kalau kita makan bakso tuh bukan daun bawang, bukan daun bawang ya, apa namanya, seledri.
0: Oh seledri.
1: Seledri itu kan gampang layu. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi budidayanya untuk Asitaba itu di Lombok itu ya, Pak ya?
1: Sementara yang saya tahu di sana, nggak tahu di tempat lain.
0: Kenapa, Pak? Apa karena cuacanya cocok atau soilnya oke?
1: Okay? Kayaknya begitu, okay. karena dia kan asli Jepang itu, dan di Jepang ditanam di bukit-bukit gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Yang berarti lembab dan cukup dingin.
0: Oke, okay, berarti secara letaknya yang lagi cocoknya mah di Lombok.
1: Okay. Di Lombok.
0: Ada estimasi nggak sih, Pak, sekitaran berapa untuk satu Asitaba tuh?
1: Waduh, saya sekarang udah jauh sekali dari pembelian bahan-bahannya.
0: Udah nggak ke situ.
1: Iya.
0: Jadi pokoknya yang paling lumayan sulit adalah si Asitaba ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah langka, terus juga ya agak-agak ribet juga ya, karena dia
1: harganya juga karena dia petaninya mungkin tidak terlalu banyak punya stok ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ada sage, ada cabai Jawa, terus juga ada binahong. Terus juga ada apa lagi yang tadi nih? Sirsak. Terus juga ada belimbing wulu.
1: Iya.
0: Ada tadi pohon-pohon juga, ada empon-pon juga. Yeah. Buset, ini baru 15 foksian.
1: Iya. Yeah. Ini kayaknya. Jadi saya tidak mau buka semua.
0: Ya jangan.
1: Tapi dari sebagian kecil yang sudah kita bicarakan, tidak ada satupun yang tidak berguna kan.
0: Ya,
1: secara
0: betul,
1: kesehatan.
0: Betul, betul.
1: Semua punya fungsi gitu.
0: Biar ada satu WhatsApp masuk, kita bacain dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Ada Aryo. Selamat malam Mbak B sama Mas Rino. Selamat malam. Tadi sempat mendengarkan kalau dari seluruh rangkaian bahan-bahan sanga-sanga itu kan banyak sekali ya. Kebetulan saya juga memimpin sebuah tim musik atau seni musik yang sangat unik. Tapi saya nggak memainkan alat ataupun secara langsung. Tapi saya yang menentukan bagaimana seluruh instrumen berbunyi bersama. Babe dari sudut pandang Babe nih sebagai pemimpin ekosistem besar sadis. Apakah ada sesuatu yang Babe pelajari dari cara seorang konduktor bekerja yang relevan dengan cara Babe memimpin sanga-sanga?
1: Jadi kalau boleh dikatakan, sanga-sanga maupun kutus-kutus dulu, saya mikirnya saya memimpin jadi konduktor sebuah orkestra.
0: Oke. Ya.
1: Jadi kalau sebuah orkestra itu ada pilah-pilahan ya.
0: Ya. Banyak posisinya
1: ya,
0: nih.
1: Ada yang bersifat gesek. Ya. Itu ada yang apa namanya main sebagai melodi, main sebagai rhythm atau main sebagai pad ya, string section.
0: Ya.
1: Nah itu bagaimana memadukan itu untuk menjadi sajian yang
0: bagus. Selaras ya Pak ya. Oke.
1: Nah, itu memang waktu awal sih kalau saya dengan hati aja.
0: Oke.
1: Comot sini, comot situ. Seperti kalau saya sekarang bikin musik. Gitu.
0: Jadi kalau Pak Aryo nih bilang katanya gimana caranya Babe memimpin sanga-sanga ya, itu dengan hati.
1: Ya, dengan hati. Yang akan memimpin itu adalah dengan terutama dengan kuping.
0: Okay.
1: Kuping kita dengerin aja. Misalnya alat ini dan alat ini bermain bersama, apa yang terjadi gitu.
0: Okay.
1: Itu membuat kita megah, membuat kita sendu atau dan sebagainya dan sebagainya.
0: Selaras atau enggaknya ya,
1: selaras
0: ya Pak ya.
1: Dan tidaknya dia tidak bertabrakan dan di kuping enak. Yang membatasi enak dan tidak enak kan adalah kuping kita.
0: Betul, betul.
1: Apalagi kita juga referensi mendengarkan orkestra yang dari komponis-komponis lain, dari situ kita sudah terasa yang enak nih segini loh gitu.
0: Oke.
1: Nah segininya tuh gimana, itu adalah perjuangan kita sebagai seorang komposer.
0: Jam terbang juga ya, berbicara betul. Tuh ya Pak Aryo ya. Kalau misalnya nanya kayak Babe gini kan, gimana cara mimpinnya? Ini kan mimpinnya juga dari nol ya. Kalau misalnya dirinci detail juga
1: gak bisa gitu. Kita adalah latihan kedewasaan kita ya.
0: Oke tuh Pak Aryo.
1: Nah jadi saya waktu memasak itu juga melibatkan lidah, jadi saya rasain mas.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi bukan hanya khasiatnya, kan kita nggak tahu nanti khasiatnya apa.
0: Betul, betul. Nah,
1: tapi waktu kita rasa tuh ada sesuatu nih, enak nih, artinya ini bermanfaat gitu.
0: Oke, betul. Ya,
1: jadi kalau orang tuh jamu tuh kan pahit, saya nggak gitu. Jamu tuh harus enak. Iya kalau pahit nggak bener.
0: Misal kalau datang ke kedai jamu gitu ya?
1: Enggak, jadi gini. Komposisi ini kan saya masak kan.
0: Oke. Okay.
1: Ya saya cicipin itu.
0: Ah, masaknya karena ya, Babe kan.
1: Betul. Ya betul, saya cicipin satu-satu dan saya rasa udah oke.
0: Oke. Okay. Tesnya juga tes kita sendiri ya.
1: Tes kita sendiri. Ya, ya, apakah itu benar atau enggak saya juga enggak tahu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi basicnya tuh respon kita.
0: Okay.
1: Di samping aromanya bagaimana, rasanya bagaimana. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, nah, saya patokannya yang bagus tuh yang enak.
0: Pokoknya enak aja.
1: Ya.
0: Yang penting enak dulu. Oke, ini berhasil berarti.
1: Ya, kalau nggak enak, antar dulu nih. Apa masalahnya?
0: Ada yang ngawur berarti.
1: Iya.
0: Sama aja kayak yang tadi Babe bilang. Berarti kalau orkestra, ini musiknya enak. Tiba-tiba ada yang blengking dikit.
1: Ya.
0: Nah, berarti ada yang salah
1: betul.
0: Nih. Oke, oke, oke.
1: Tentu latihan kuping kan.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Tapi kalau latihan kuping kita harus mendengarkan musik yang kompleks sekalian.
0: Betul.
1: Supaya referensi kita luas.
0: Oke.
1: Jadi enak itu kan berdasarkan referensi.
0: Oke, okay, enak
1: kata
0: berdasarkan
1: enak
0: referensi.
1: Itu radar referensi mulut kita.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, jadi kita.
0: Dan belum tentu di orang juga sama ya Pak ya?
1: Enggak sama.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Itulah khasnya seseorang gitu. Makanya sebuah restoran ada yang ramai ada yang sepi.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama jualan nasi goreng gitu loh.
0: Oh iya.
1: Ya kan. Nah referensi enaknya si nasi goreng yang ramai itu ya punya dia. Gitu. Dan itu tidak bisa di copy.
0: Oke. Okay. Gitu. Benar, benar, benar. Berarti kalau kembali lagi nih Bang Aryo ya, kalau misalnya nanya ke Babe, Babe cuma bisa bilang dari hati. Tapi ya. Kembali lagi, yang tahu referensinya juga si Aryonya sendiri ya,
1: betul.
0: Pak.
1: Gitu. Dan mencoba untuk menjelajahi komposisinya orang lain juga, okay, untuk referensi. Okay. Kan kita nggak bisa bilang kita enak, belum ada referensi, nah kita referensi gitu.
0: Oke, okay, gitu ya, Mas Aryo di mana sih nih? Oh, Bandung.
1: Di Bandung.
0: Kang Aryo langsung dirubah panggilannya. Kalau kata Babe memimpin sangat-sangat ya pasti dari hati. Tapi kembali lagi kalau dikorelasikan dengan Mas Aryo nih yang memimpin seni musik, tim seni musiknya, itu kembali lagi referensi dari Mas Aryonya sendiri.
1: Iya, gitu. Jadi makanya dari remaja dulu saya ngumpulin grup-grup yang gak populer justru.
0: Oh, yang aduh Be, apa kemarin tuh? Apa Be? Bandnya Babe apa namanya?
1: KPL.
0: Yang aduh bukan Be, yang Wave Master, yang remasteringnya Babe,
1: oh,
0: apa namanya?
1: Banjar Teratai Capu.
0: Ah, Banjar Teratai Capu.
1: Nah, itu saya belajar tentang musik tradisional, ya, lalu mengkomposisi versi saya.
0: Iya, iya, iya.
1: Enak enggak enak ya, memang itulah saya.
0: Nah, gitu. Itu referensinya Babe ya, soalnya.
1: Iya, iya, iya. Menggabungkan musik barat dengan musik Minang, dengan musik Bali, dengan musik Sunda.
0: Iya, iya. Itu kan harmonisasi berbanyak ragamnya instrumental daerah, betul, ya Pak, betul, ya.
1: Alat itu juga akan menghasilkan harmonisasi sendiri setiap alat.
0: Oke. Okay. Walaupun beda wilayah.
1: Beda wilayah. Oke. Okay, jadi okay, saya kombinasi misalnya suling Sunda sama suling Minang.
0: Oke. Ya, oke. Okay, gitu. Okay.
1: Jadilah suling nggak jelas. Dan menurut saya enak, ya udah saya terusin aja gitu.
0: Ya iyalah, kalau misalnya Foxen juga mungkin baru dengerin kita di malam hari ini ya, Mari Bung Rebut Kembali nih edisi Minggu 12 Juli. Kamu mungkin penasaran seperti apa sih hasil karyanya Babe di bermusiknya ya. Itu ada Banjar Teratai Capung ya, ya, itu di Spotify itu ada ya. Dan ada yang di remasteringnya ya. Itu oke okay banget. Jadi ya, itu bisa kamu pakai gunakan sambil relaksasi ya. Gitu. Dia di teras aja ya, kecil-kecil pakai apa ya, Bluetooth ya, earphone-nya ya kan, sembari udut dikit. Beh, ya, mantep itu.
1: Iya.
0: Gitu ya Mas Aryo. B satu B. Ini ada Mas Yudis dari Surabaya. Selamat malam Babe dan penyiar, Rino namanya. Gak dikenal gue. Manager artis indie nih saat ini Be. Artis yang saya pegang baru memutuskan keluar dari label dan jadi independent. Babe, sebagai seseorang yang sudah mengerti akan dunia musik dan bermusik, yang membangun bisnis dari bawah tanpa naungan besar, apa yang paling Babe ingin sampaikan kepada artis yang baru saja melepaskan keamanan dari sistem besar untuk mengambil resiko membangun sendiri?
1: Jadi gini loh Mas, label besar itu tahu how to market.
0: Oke, okay, how to market, market ya. Oke.
1: Okay. Nah, sedangkan kita how to make it, ya kan,
0: bikin
1: musik ya. Suka-suka ego kita melampaui kemampuan kita untuk marketing.
0: Oke.
1: Ya, ya. Memang sekarang ini indie ini kayaknya menjadi pilihan ya, karena media banyak, Anda bisa putar dimanapun.
0: Iya, banyak media juga, betul, platform-platform juga.
1: Ya, betul, tapi betul, menurut saya sejauh yang ada itu memang kita harus bekerja sama dengan label besar gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia tahu memasarkannya.
0: How to market-nya tadi ya, balik lagi. Oke. Okay.
1: Bahkan dia bisa kasih duit kita di depan, walaupun nanti kalau terkenal dia dapat duit lebih banyak daripada kita. Ya. Jadi kalau saya sih lebih memilih ke label besar.
0: Oke. Okay.
1: Jangan keluar gitu. Karena untuk marketing musik itu it's not easy.
0: Enggak gampang.
1: Ya, okay. Karena dari statistik mengatakan ya kan, dari 6 juta karya musik yang bisa terkenal itu cuma 7%.
0: 6 juta cuma 7%?
1: Betul.
0: Buset. Kecil amat.
1: Iya, iya, iya. Jadi kalau kita tidak bisa marketing, ya sudah, susah.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Dan bahkan di jurnal itu mengatakan bahwa dari 6 juta itu mostly jadi graveyard katanya.
0: Ya, dimakamkan dong.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena
0: iya,
1: sekarang begitu banyak karya musik, walaupun banyak sekali tempat tempat untuk mendengarkan.
0: Iya, iya.
1: Tetapi yang populer tuh hanya 7% itu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Walaupun banyak medianya ya, Pak,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, banyak. Okay, belum okay, tentu banyak media terus
0: mereka bisa booming, iya, gitu, belum tentu. Oke. Okay.
1: Jadi dan yang booming itu siapa, itu kita nggak pernah tahu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau major apa major label itu dia punya algoritmik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi produsernya tahu, oh, ini lagu ini laku apa enggak gitu loh.
0: Ah.
1: Nah, kita suka marah kalau dibilang ini lagunya
0: enggak bisa, ya, enggak atau gitu ya.
1: Marah. Lu bisa apa? Gua kan yang bikin.
0: Ini padahal mereka tahu petanya.
1: Tahu peta, ada algoritmanya.
0: Oke.
1: Dan mereka udah hafal. Jadi kalau lagunya begini ini laku, lagunya begini ini susah laku dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Mereka udah tahu pasarnya, ya, udah tahu ombaknya juga ya, dan ya Pak.
1: Memang itu hidup dia. Jadi pelajaran dia tuh membaca musik,
0: pergerakan, ya,
1: pergerakan musik, okay, mana yang bisa dijual, mana yang enggak bisa dijual.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sekarang 7% dari 6 juta karya coba Anda hitung aja.
0: 420.000 doang. Kecil banget.
1: Lah iya.
0: Jauh be, graveyard tuh aja.
1: Graveyard.
0: Sisanya bener, graveyard.
1: Iya, itu yang terjadi.
0: Oke.
1: Salah satunya saya nih masih di graveyard.
0: Iya. Jadi Bang Yudis, kalau kata Babe, lebih baik berada di wadah label dulu ya, Pak, ya, major label dulu. Karena kembali lagi ya, mereka tahu pasarnya, mereka tahu marketnya, mereka tahu petanya, pergerakan yang kemana gitu. Karena kan kalau ini bisa dibilang dia kayak baru jebur di lautan gede ya, Pak, ya. Yang bingung nih arahnya ikannya mau kemana nih. Ya.
1: Ya, di tengah laut, tinga-tingu.
0: Ketelan paus.
1: Ada paus lewat. Baru kena ekornya aja, bus gitu.
0: Udah keplanting.
1: Ya, jadi kalau saya sih lebih senang dengan major label.
0: Major label dulu, ya, oke.
1: Gitu. Apalagi dia sudah, ya.
0: Iya. Gitu. Dia sudah out sih soalnya.
1: Ya, sayang banget ya.
0: Siapa sih ini? Mas Yudis ya, dari Surabaya. Kalau bisa sih, kalau emang masih ada kesempatan untuk balik ke wadah labelnya ya, major labelnya ya, di situ aja dulu gitu. Jangan terlalu karena, idealis juga ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Iya, karena ya itu tadi 7%
0: perbandingannya. Jauh loh. Iya. Kamu mau karyanya udah langsung terkubur gitu aja. Karena ya kompetitor juga kan tiap hari bermunculan ya, Pak.
1: Jadi satu hari itu akan ada 6 juta lagu baru.
0: Setiap hari?
1: Per day.
0: Buset.
1: Yang bisa didengar orang tuh cuma 7%.
0: Iya, 6 juta. Wah, udah kelelep itu mah.
1: Iya.
0: Ya, Mas Yudis, kembalilah di major label kamu, Mas Yudis.
1: Iya, itu anjuran saya.
0: Iya, apalagi kan Babe ya udah paham lah seluk-beluknya seniman ya.
1: Iya.
0: Atau musisi, banyak yang Babe pegang juga waktu itu. Gitu. Oke, kita tahan dulu ya, Be ya. Nanti boleh buat Foxian yang mau tanya-tanya lagi di 0811-8121-3998. Format nama kamu, spasi domisili, dan cerita kamu apa, pertanyaan kamu apa. Nanti kita akan lanjut lagi untuk nge-spill ingredients-ingredients apa aja sih yang ada di Sanga-Sanga. Makanya tune in terus di radionya Sanga-Sanga, Singa Dalawan.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
3: Gym gue.
4: Dia anak ke gym.
3: Gym gue.
4: Keren banget.
3: Awalnya emang jujur aja endorse.
4: Gak apa-apa. Akhirnya kan
3: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
4: Terus keterusan.
3: Dia minta target dari berat badan lu 112. Kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
2: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube rahasiasehat.sangasanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sangasanga Sing Ada Lawan.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya Sanga-Sanga, Singa Delawan. Ini adalah lagu Sanga-Sanga Second Anniversary yang wih, masih didengerin sampai sekarang nih, enak banget ya, Beya.
1: Betul. Saya puas banget.
0: Beneran. Bahkan aku sampai izin, Be, boleh ya puterin lagi ya.
1: Ya, silakan.
0: Tak puter terus.
1: Jadi betul, lagunya semangatnya dapet.
0: Betul.
1: Sairnya juga bagus.
0: Liriknya juga oke, gampang ya, diingat gitu ya.
1: Cuman mantap. Ada satu sayangnya.
0: Apa tuh, Be?
1: Yang bikin Suno.
0: Udah nahan, dibeberin sama Babe.
1: Ya, kita mesti bilang terang ya. Jadi apa namanya?
0: Ini the one of masterpiece Babe juga nih.
1: Jadi Suno nih memang luar biasa. Kalau kita tepat menaruh apa sairnya, irama yang kita pilih. Terus sekuen daripada sair, supaya apa beatnya dapat gitu loh.
0: Ini promnya berarti Babe yang nyusun ya?
1: Enggak juga.
0: Oke. Langsung jadi one take gitu nggak sih, Be? Ini, Be?
1: Kayaknya gitu deh. Cuman sebelum mereka masukin ke Suno, saya minta dihitung gitu jumlah suku kata sama kira-kira deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi waktu bikin sambil iramanya,
0: ngitung temponya,
1: ya, temponya.
0: Beda nih kalau misalnya kayak Rino bikin lagu di Suno gitu kan. Ya udah yang penting lirik dah dijadiin. Tapi kalau Babe yang kupingnya juga udah oke banget di dunia musik gitu ya. Sampai sedetail itu.
1: Betul,
0: ya Be ya.
1: Iya gitu. Jadi kita potongan katanya supaya bagus.
0: Dan tapi emang waktu pertama kali aku denger ini lagu, dikirain ini band mana ya, rockstar. Dan ternyata anak buahnya Babe. Tapi emang kayak real banget loh, Be. Ini
1: betul,
0: kayak
1: iya,
0: band yang
1: iya.
0: Apa ya, posisinya tuh lengkap
1: itu, antara
0: gitu
1: sair dan irama. Terus birama. Birama itu hitungannya, itu harus klop.
0: Oke.
1: Disitulah apa namanya, Suno menjadi bagus lagunya gitu.
0: Ya, nah pasti ini juga enggak Suno free ya, premium pastinya.
1: Oke, saya enggak tahu. Nah, itu teknis saya. Saya bilang udahlah bikin aja gitu.
0: Tapi genrenya bisa kepikiran untuk ini, genrenya rock ya berarti ya, Babe memilihnya.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul. Memang mereka juga tahu saya kan seneng rock.
0: Oh iya, iya. Dan suaranya juga udah benar-benar real banget, dan kadang kalau dunia AI zaman sekarang ya, Babe ya udah sempat info juga beberapa waktu lalu, sebenarnya nggak semuanya bisa ditergantikan ya, Be ya.
1: Betul.
0: Tes dari manusia gitu loh.
1: Nah di sini tesnya adalah promnya itu.
0: Nah iya.
1: Sairnya itu harus dihitung betul. Supaya nggak meleset.
0: Dan Babe juga tahu detailnya ya.
1: Betul.
0: Detail dari pembuatan sebuah karya musik itu seperti apa. Ya. Makanya hasilnya emang bener-bener kayak real banget, Foxian. Gitu. Jadi ntar kamu sering-sering deh dengerin itu, karena sering-sering gue putar. Lagunya benar-benar encourage banget loh, Be.
1: Iya, betul.
0: Saya mood juga banget, tuh, upbeat banget. Ih, itu enak banget pastinya.
1: Jadi memberi semangat kita ya.
0: Inspirasinya awalnya apa, Be? Karena kan ya selain dari ulang tahun Sanga-Sanga yang kedua gitu kan. Kok bisa langsung, ah kayaknya genre rock oke nih.
1: Karena dia mereka tahu saya seneng rock gitu lah.
0: Oke, okay. Based on itu aja ya?
1: Iya, dari situ.
0: Oke. Okay.
1: Langsung cuman lah, dak. Juga harus ada melodinya.
0: Oke.
1: Okay. Terus sairnya tuh harus kalau dibaca atau dirasakan tuh enak gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Saya sangat peka dengan sair.
0: Tapi penulisan liriknya itu semua Babe yang punya?
1: Ya, anak buah semua.
0: Anak buah semua, oke.
1: Waktu sebelum ini.
0: Oh, reviewnya mah dari Babe.
1: Terus saya lihat ini suku kata, saya hitung dari suku kata sama panjang lagu tuh kayaknya pas ya udah gitu.
0: Wih. Jadi panjang lagu sama suku kata Babe pasin?
1: Iya, pas harus gitu.
0: Susah bro, kalau sama musisi real tuh begini nih.
1: Betul. Jadi karena potongan kata itu penting sekali.
0: Rhyme-nya lagi baliknya tadi.
1: Ya, terus tadi rhyme-nya, diramanya, iramanya.
0: Kelas gitu. Ini mah. Kelas, gak main-main bikin AI-nya juga ini mah.
1: Jadi seperti itu.
0: Be, ini kan tadi juga ada beberapa WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Dan itu juga banyak banget ya, Fox yang di luar sana, Sanga-Sanga di luar sana. Yang mungkin nih, jutaan yang lagi dengerin malam ini.
1: Keren. Wih, terima kasih. Bisa yang lihat dari sini loh. Oh, bingung saya. Palanya banyak banget. Dari hasil penerawangan saya.
0: Aduh, Be, rezeki Rino gimana, Be? Kan diterawang.
1: Nah, kalau soal rezeki itu saya menyerah. Karena rezeki itu rahasia Tuhan. Saya enggak boleh ngeramal itu.
0: Ya emang enggak boleh katanya juga, Be, walaupun udah tahu juga. Be, Sanga-Sian atau Foxian di malam hari ini, banyak WhatsAppnya yang kemarin-kemarin juga mengeluhkan akan keadaan, usaha, karir gitu ya. Dan pasti juga malam hari ini Foxian kamu juga ada yang lagi di titik dalam hidup yang mereka sebenarnya gak mau sih. Mungkin ada yang lagi kehilangan, kegagalan, atau mungkin kondisi yang tiba-tiba nih berubah. Yang dari enak jadi gak enak. Dan gak ada yang bisa dilakuin. Dan mereka nih mungkin gak dengerin program ini karena tertarik sangat-sangat. Mungkin mereka dengerin karena membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu ya. Atau motivasi atau perjuangannya Babe. Betul. Babe ada gak nih motivate untuk mereka, karena mereka kan besok udah hari Senin, meng-encourage mereka lagi untuk beraktivitas nih Fox dan Mas Angasian, Be.
1: Jadi ada credo di depan.
0: Credo?
1: Ya.
0: Oke.
1: Tidak ada sukses tanpa kegagalan.
0: Tidak ada sukses tanpa kegagalan.
1: Ya kan. Jadi kegagalan adalah jendela kesuksesan.
0: Gak ada sukses karena kegagalan, kegagalan adalah jendela kesuksesan.
1: Oke. Jadi kalau dia cendela, Anda harus extra effort kan.
0: Betul.
1: Kalau pintu kan tinggal buka.
0: Tinggal keluar.
1: Kalau cendela kan loncat harus.
0: Manjat dulu.
1: Iya, effort. Gitu, harus ada effortnya.
0: Oke.
1: Seperti itulah gitu. Dan kegagalan itu menunjukkan bahwa kita tuh maju.
0: Kegagalan itu sebenarnya kita udah maju ya?
1: Iya,
0: udah
1: maju.
0: Berprogress ya?
1: Okay. Karena kita mencoba dan gagal kan. Artinya kita sedang berusaha untuk kesana. Nah itulah diperlukan belajar dari kegagalan itu. Jadi kegagalan ini adalah semacam kode buat kita.
0: Okay.
1: Untuk sukses itu apa? Jadi jangan dibalik kegagalan menghasilkan kegagalan gitu ya. Tapi ini kegagalan ini adalah apa? Kalau orang sekolah tuh kunci apa namanya? Kunci jawaban.
0: Ya.
1: Untuk kesuksesan. Gitu.
0: Berarti bukan sebuah kemunduran juga Foxian.
1: Tidak ada kemunduran.
0: At least kita sudah berprogres, kita sudah berusaha, kita udah
1: kalau
0: maju.
1: Kalau Anda tidak maju, Anda tidak pernah gagal.
0: Kalau kita gak maju, iya benar.
1: Iya.
0: Karena belum nyoba gak gerak nih, kepentok atau enggaknya kita gak tahu Foxian.
1: Betul. Jadi kegagalan adalah pasangan dengan kesuksesan.
0: Oke.
1: Seperti yang kemarin apa ya. Gitu juga kan, seperti mata uang gitu loh.
0: Iya.
1: Flip-flop gitu.
0: Flip-flop, benar. Yang sampai ngedrop banget, terus tiba-tiba mas ya udah gak terlalu 18 ribu banget lah, tapi masih 17 ribu.
1: Jadi seperti itu, karena sebuah usaha itu akan maju kalau melewati fase kegagalan.
0: Oke. Usaha itu akan maju kalau kita melewati fase kegagalan.

0: Jadi dan kalau kali itu mandek, pasti baunya busuk.
1: Iya juga ya, ya. Karena numpuk tuh
0: ya, jadi
1: sampah-sampah.
0: Hitam dia kan jadi. Padahal berhenti sebentar aja, nggak usah lama-lama.
1: Okay.
0: Gitu. Kita bendung sebentar, baunya udah nggak enak gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi kita harus mengalir terus, nggak boleh berhenti.
1: Gitu. Oke. Okay. Buat kamu yang mengalami kegagalan, tetap berjalan kata Babe. Ya,
0: mengalir aja.
1: Ngalir aja udah. Dan tadi ilmu yang sangat mahal malam hari ini adalah Babe itu nggak pernah melihat tujuannya atau di set duluan, enggak. Yang penting melangkah, jalanin, fokus.
0: Ya, betul. Jadi karena rencana dan sebagainya itu oke, okay, mungkin secara ilmu secara sekolahan lah gitu. Tapi yang penting itu adalah niat dan apa namanya semangat kita.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Nah, orang tuh suka begitu rencananya dijalankan kok nggak berhasil gitu.
1: Oh iya, banyak tuh kayak gitu. Iya.
0: Dan apa yang terjadi, frustasi.
1: Betul.
0: Marah bahwa disebabkan oleh cari penyebabnya A, B, C, D, N, B. Itu nggak begitu caranya. Jadi okay, kita mempelajari kekalahan itu seperti kita mempelajari keberhasilan.
1: Mempelajari kekalahan, saya mempelajari keberhasilan. Ya,
0: kalau kita gagal, kita pelajari. Ini sebetulnya ada tangga yang tak terlihat,
1: okay,
0: ya, untuk menuju keberhasilan.
1: Semacam evaluasi juga ya,
0: betul,
1: ketika lagi ya, kegagalan
0: betul,
1: ya. Ya.
0: Tapi kalau itu, ya, sekarang anak-anak muda kan mentok sini pindah sana.
1: Iya. Kejedot ya, dikit.
0: Ya, pindah.
1: Pindah.
0: Dan terus, ya. Sampai habis waktu ya pindah terus.
1: Oke. Okay.
0: Jadi harus gagal ini kenapa gitu loh.
1: Oke.
0: Karena itu nanti akan jadi portofolio kita untuk maju ke depan. Kita harus ada apa namanya? Memilih bidang tertentu. Untuk gagal dan gagal itu kita belajar dari kegagalan, kita akan mengupgrade diri.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau pindah-pindah tempat ya, habis jualan cilok, jualan tempe. Ini problemnya beda-beda nih, cilok sama tempe ini beda-beda.
1: Beda genre tuh.
0: Beda genre itu. Ya.
1: Iya, yeah, yeah,
0: bisa sukses di blues, mau ngerok. Ya. Habis rock enggak sukses, pindah dangdut. Enggak bisa.
1: Jauh banget.
0: Iya, okay, jadi harus belajar dari apa yang sedang digagal itu. Gagal itu adalah menurut saya jalan menuju keberhasilan. Dengan kita pelajari tanpa menyalahkan siapapun.
1: Wih, ini nih hal termahal di saat kita pada saat zaman sekarang adalah ketika mengalami kegagalan, stop untuk menyalahkan ya,
0: karena,
1: mau ke orang atau
0: ya,
1: keadaan
0: betul,
1: ya Pak ya.
0: Karena semuanya itu memang rezeki kita gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Jadi keadaan yang menimpa diri kita tuh ya memang masalah kita, bukan masalah orang lain.
1: Oke. Okay.
0: Kita percaya bahwa dengan kita mempelajari, menjalankan lebih benar, dan kita lihat kisi-kisinya mana untuk, ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Oh, gitu. Kemarin Harlan itu kan gak bisa apa-apa karena di sandwich.
1: Iya.
0: Nah mestinya Harlan minta bantuan satu orang lagi untuk ngelawan sandwichnya itu.
1: Dua lawan satu, dua lawan satu.
0: Iya,
1: tuh.
0: Biar kalau satu lawan dua kan susah.
1: Betul.
0: Nah, mestinya Harlan punya asisten ya,
1: yeah,
0: yang ngacoin si dua orang itu.
1: Back belakang tuh.
0: Iya, gimana caranya?
1: Kesel itu ngeliatnya.
0: Iya, saya ngeliat kesel banget, gak bisa apa-apa dia.
1: Iya.
0: Mau salto aja gak bisa. Udah tinggi badannya, salto kan nabrak yang belakang.
1: Iya.
0: Sekali dia dorong orang.
1: Pelanggaran. Iya. Padahal yang kita emang berdua tuh udah berharap kemarin tuh Norway masuk, Foxian. Aduh, kacau ini ya. Jadi intinya kalau kata Babe, kegagalan itu adalah keberhasilan gitu. Dan kalau misalnya jendela keberhasilan. Terus kalau emang lagi gagal, ya dilihat dulu, evaluasi dulu nih kita gagalnya di mana. Terus habis gitu ya udah tetap berjalan di satu jalan yang sama ya Pak.
0: Betul,
1: jangan
0: betul,
1: nyebrang.
0: Jangan gitu, nyebrang. Kalau nyebrang ya sambar sama Lamborghini.
1: Orang udah kenceng tuh ya.
0: Ngueng. Cuma ngueng udah kena gitu. Baru ngueng gitu.
1: Iya benar tuh ya. Makanya buat kamu nih, kemarin-kemarin sih juga banyak sih Pak ya, yang katanya bisnisnya hancur lah, bisnisnya diketawain orang lah. Terus juga DO dari kuliah.
0: Ya.
1: Ya kalau kata Babe, jalanin aja.
0: Iya.
1: Jangan nyerah gitu. Itu.
0: Dan jangan pindah tujuan gitu.
1: Iya itu benar Pak. Benar.
0: Dari kuliah ekonomi, pindah teologi.
1: Jauh banget. tapi sekarang tuh ada istilahnya tuh, apa sih Pak? Istilahnya tuh kayak silent exit atau apa gitu ya. Yang banyak banget di saat ini, banyak karyawan-karyawan yang...

0: dia stres sedikit sama kantor atau mungkin sedikit overwhelming atau burnout gara-gara manajemen atau atasannya, itu langsung resign. Betul. Segala macam kayak gitu-gitu. Maksudku tuh apalagi untuk orang-orang yang usianya kan, kalau kita sekarang kerja di sini kan terpatok pada usia ya Pak.
1: Betul ya.
0: Kenapa sih nggak coba bertahan dulu gitu loh. Nah itu tuh banyak Pak fenomena sekarang ya. Gitu. Karena jadi, kalau misalnya Babe dulu gimana tuh Pak ngatasin?
1: Jadi gini, saya memang kerjaan yang pertama ini saya tidak harapkan untuk pekerjaan masa depan kan. Saya jadi guru.
0: Oke.
1: Ya jadi guru itu kan juga butuh waktu untuk mempelajari, untuk menjadi apa, nah, guru yang baik ya. Nah kerjanya capek. Dan jadi guru itu memang minta maaf, apalagi guru honorer ya.
0: Iya.
1: Honornya memang benar-benar menyedihkan. Terus jadi penyiar saya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, tapi di tempat-tempat di mana saya jadi guru, saya mencoba jadi guru yang baik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya anak-anak bilang, Pak, boleh nggak apa les ke Bapak gitu.
0: Oh. Nah,
1: saya bilang, ya boleh aja. Nah, dibayar, oh nggak perlu dibayar saya. Setiap anak bawa aja bunga, pohon bunga.
0: Oke, okay. Ya. Oke. Okay.
1: Jadi bawa kan, akhirnya saya tanam. Jadi kontrakan saya tuh jadi weh, semarak penuh dengan bunga.
0: Aneka ragam tuh ya, Pak.
1: Saya seneng, oke. Jadi saya nggak minta duit, tapi saya minta itu. Dan apa yang terjadi? Yang anak-anak les saya itu waktu ujian, terutama matematika, itu dapat 10.
0: Wih,
1: nggak ada yang salah artinya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan SMP yang saya ngajar nih SMP Black Attack Esek lah, nggak dianggap gitu lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi, nah begitu ada yang nilai 10, geger lah semua sekolahan SMP yang lain. Okay. Kok bisa?
0: Lah kok bisa? Oke, oke.
1: Ya di belakangnya itu ada.
0: Barulah tercetus. Ya.
1: Itu kan kebanggaan kita sendiri.
0: Oke. Okay,
1: jadi sebagai guru, walaupun honornya kecil, kita berprestasi dan akhirnya membuat apa? Tapi membuat marah kepala sekolah tuh.
0: Lah kok gitu? Kan udah berhasil, Pak.
1: Ya kan saya nggak ngajar kelas 3, saya ngajar kelas 1. Tanpa kelas 3 dapat 10 nilai ujiannya.
0: Oh, yang minta belajar sama Bapak tuh kelas 3.
1: Kelas 3.
0: Oke. Okay. Ya boleh-boleh aja orang dia yang mau.
1: Iya, kan. Cuman kan kredibilitas guru yang kelas 3 itu yang
0: jadinya dipertanyakan. Ya, kok guru kelas 1 malah bisa ke kelas 3 nih?
1: Iya, ngajarin kelas 3 dan bisa kasih nilai. Ujian negara kan itu semua orang tahu harga nilainya. Iya. Itu di situ. Oke, saya bilang kalau memang gitu ya saya keluar aja.
0: Iya.
1: Saya keluar, tapi kenangan mereka terhadap saya itu luar biasa. Bahkan sampai hari ini tuh ada yang, Pak, saya dulu murid Bapak gitu.
0: Ada yang ingat ya?
1: Ada yang ingat, seneng saya gitu.
0: Tapi Bapak ingat gak tapi?
1: Enggak ingat. Lah sering nggak ingat saya
0: ini yang mana ya. Iya.
1: Gitu. Jadi banyak yang ingat saya dan waktu jadi guru saya berprestasi. Okay. Itu ternyata bekal loh.
0: Okay.
1: Bekal bahwa saya bisa mengajarkan orang hingga orang itu mengerti dan berbuat yang terbaik gitulah. Dan itu sangat berguna waktu saya berkarir di perusahaan yang benar gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau saya menjelaskan sesuatu tuh rinci, jelas, tegas gitu ya. Jadi mereka tuh gampang mengetahui produk saya kan gitu.
0: Okay. Dan itu terbawa di pekerjaan yang nextnya Pak ya.
1: Gitu.
0: Okay. That's why kalau misalnya aku tadi tanya ke Babe ya, Foxian ya, Babe tuh selalu bilang ya udah jalanin aja dulu, fokus gitu.
1: Iya.
0: Integritinya ya Pak ya.
1: Okay. Walaupun saya dikeluarin loh. Gila loh.
0: Padahal udah loyal.
1: Iya loyal.
0: Udah dedikasi.
1: Iya, tapi akhirnya dikeluarin karena guru kelas 3 nggak suka ada saya.
0: Oh, merasa tersaingi lagi gitu, Pak.
1: Betul. Ya, itu sering saya hadapi di semua perusahaan yang ada saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi karena saya selalu membuat sesuatu extraordinary kan.
0: Oke. Okay. Ada nggak Pak satu momen yang mungkin kejadiannya hampir mirip kayak tadi di sekolah yang tadi ya? Ketika Bapak udah posisinya sih sebenarnya Bapak udah oke nih, ya. Terus dapat promosi yang hebat dan lain-lain, tapi terganjal oleh hal yang bukan Bapak lakukan atau apa?
1: Iya gitu. Banyak gitu.
0: Banyak. Ya?
1: Banyak. Jadi.
0: Yang paling menyebalkan Pak, ada nggak? Di spill Pak dikit?
1: Nggak mau saya. Nanti ada yang tersing.
0: Oke. Ya,
1: jadi.
0: Pokoknya ada ya Pak.
1: Di dalam karir saya itu walaupun saya maju, Ada saja orang yang gak suka.
0: Hambatannya ada ya, aja. Oke.
1: Karena kebetulan yang maju saya sendiri. Yang lain gak maju. Maju. Otomatis kan mereka merasa
0: iri atau apa, ya, atau nggak terima ya, mungkin ya Pak ya.
1: Sama juga di Kutus-Kutus ini kan.
0: Oke.
1: Ya kan, mereka melihat ini perusahaan ini baru sekian tahun kok sudah.
0: Udah gong banget
1: udah,
0: nih.
1: Merajalela. Ya, bikinlah huru hara lah.
0: Gitu. Oke, ada huru haranya, ada hambatannya ya, dan lain-lain.
1: Huru hara itu bukan hanya di eksternal tapi di internal.
0: Internalnya juga ada.
1: Kita di bubble gimana caranya supaya kita hancur perusahaannya. Ya kan, termasuk kenapa saya berubah menjadi sangat-sangat itu karena memang di Kutus-Kutus sudah banyak penipuan, banyak pemalsuan, capeklah ngurusinnya. Masih lagi juga kita punya persoalan bahwa ternyata yang tidak mendaftarkan Kutus-Kutus waktu itu adalah orang lain gitu, bukan saya. Nah, daripada mikir yang enggak-enggak kan, sementara kita harus produksi terus, ya kan? Karena kapalnya ini harus jalan nih, udah
0: bener.
1: 1000 orang nih, ya kan?
0: Udah diangkut tuh 1000 orang nih.
1: Nah, jadi ya, saya memilih untuk membuat brand baru sangat-sangat itu.
0: Kalau bisa dibilang mah reputasi Kutus-Kutus juga udah ada pada
1: udah,
0: saat itu ya.
1: Udah luar biasa,
0: udah
1: gitu.
0: Amazing lah pokoknya. Nah jadi, tapi ada satu titik di mana reputasi yang sudah Bapak jaga ini akhirnya ya sudah gitu kan?
1: Iya, karena kita lihat situasinya sudah tidak kondusif. Jadi Anda kalau sesuatu sudah di tempat yang nyaman, tidak harus ngekeng. Orang Jawa bilang pokoknya kita pertahankan, nggak bisa.
0: Ngekeng?
1: Iya. Ngekeng itu pokoknya ini gue gitu.
0: Survive lah, kita bertahan.
1: Tapi menurut saya nggak bagus.
0: Oke.
1: Kita ya berubah aja. Karena menurut saya di dunia ini yang abadi cuma perubahan.
0: Yang
1: abadi itu perubahan.
0: Yang abadi itu perubahan.
1: Jadi kalau kita nggak ikut berubah ya minta maaf gitu.
0: Betul. Kegerus zaman juga.
1: Nah, banyak apa namanya perusahaan yang terus begitu sesuai dengan apa namanya dengan filosofinya. Nah, kita kan nggak selalu kita apa enhancement ya gitu.
0: Enhancement. Oke.
1: Kita ya kayak Windows. Dari 2 sampai 10 sampai 11
0: serinya,
1: kita harus terus upgrade ya. Dan kita ikuti zaman perlunya apa gitu.
0: Oke.
1: Ya terus juga produk ya. Ternyata produk orang butuh skincare misalnya. Kenapa kita bikin skincare padahal kita kan spesialis minyak gitu.
0: Betul. Oh itu makanya kata Bapak bilang ikut perubahan.
1: Iya ikut perubahan. Karena di skincare ini terjadi manipulasi besar-besaran dan itu bukan membuat cantik malah merusak jadi masuknya zat-zat kimia maklon saya paling nggak suka maklon itu.
0: Nah boleh dong Pak di share sedikit POV Bapak tentang bisnisan maklon ini
1: ya nih. Maklon itu kan kita nyuruh orang bikin produk ya nah waktu bikin produk kan kita nggak tahu apa yang
0: prosesnya kita juga nggak paham bahan-bahannya ya Pak
1: karena produk itu bukan hanya bahan-bahan saja di balik kenapa pakai bahan itu harus ada kan gitu. Kita maklum gitu. Nah, apa yang terjadi? Barangnya ini kayak apa? Kan kucing dalam karung Sedangkan kalau kita produk sendiri, apalagi kita coba sendiri, kita tahu betul kekuatan dan kelemahannya gitu. Dan bagi saya maklum tidak bagus untuk usaha di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini membutuhkan orang-orang untuk berdikari. Kenapa membutuhkan orang-orang berdikari? Karena kita sumber bahan baku salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kita bisa bisa ngolah bahan itu menjadi bahan jadi. Nah, itu kita kasih maklon ke orang lain. Sayang kan.
0: Betul.
1: Ya mungkin dah kalau kita dengan bahan-bahan kita sendiri butuh waktu untuk meyakinkan pasar, tapi setelah Anda yakin dengan pasar, itu akan gelinding dengan sendirinya.
0: Kalau kita udah yakin pasar akan ikut Oke.
1: Jadi maklon ini menghambat kreativiti.
0: Tapi dari ada banyaknya atau maraknya bidang bisnis maklon ini, ada impact nggak sih Pak ke sangat-sangat Pak?
1: Ya ada juga sih. Tapi menurut saya ya kita nggak usah takut. Kita yakin bahwa produk kita memang kita bikin sendiri, di pabrik sendiri, dan kita jaga kualitasnya bahwa kita pasti lebih baik daripada maklon.
0: Kalau kompetitor mah pastinya ada
1: Ada
0: pasti
1: banyak,
0: ada itu. Iya.
1: Apalagi sekarang dipikir herbal, herbal-herbalan gitu. Yeah. Ini campur ini, campur ini gitu.
0: Tapi yang secara jurnalnya juga kita belum tahu, terus bahan-bahannya juga kita nggak tahu ya Pak ya.
1: Dan mereka waktu bikin jejamuan itu kan untuk berusaha, bukan untuk menyembuhkan.
0: Oke, berusaha quote in quote adalah in business ya,
1: business ya, 100% gitu. Dan itu landasan filosofinya kurang.
0: Oke, yang dimana kita juga nggak tahu nih niatan mereka buat itu apakah emang ada untuk kebaikan atau kemaslahatan warga banyak.
1: Itu sebetulnya bukan persoalan kalau waktu bikin produk.
0: Oke.
1: Tapi mengatasi soal yang kita ngerti benar.
0: Mengatasi soal yang kita ngerti benar.
1: Kalau kita sakit kan kita tahu soalnya adalah diri kita. Kalau sakitnya orang lain kan kita nggak ngerti.
0: Iya, kita nggak paham. Betul.
1: Jadi pengalaman pribadi untuk menyembuhkan diri sendiri itu landasan yang terkuat di sangat-sangat.
0: Oke. Pondasinya tuh dari situ ya, Fox.
1: Memang
0: ya.
1: Kita ingin menyembuhkan penyakit dan terima kasih waktu itu yang sedang saya derita.
0: Oke.
1: Bukan orang lain derita. Nah, setelah dia sembuh baru kita besarkan jadi industri.
0: Oke. Dan itu pun enhance-nya langsung dari Babe Bambang Pranoto, Fox.
1: Betul. Gitu. Jadi ini maklon kan kita butuh cuan aja. Oh gini nanti marginnya segini
0: dan jual.
1: Di dalamnya apa?
0: Nggak tahu kita.
1: Nggak tahu.
0: Mereka cuma ngitung MOQ-nya berapa, terus juga hitung margin, packaging, desain, udah selesai. Udah. Lempar market aja.
1: Iya. Sama permainan marketing kan.
0: Iya benar. Oke. Tapi ya kembali lagi, Foxian kalau dari Babe bilang sendiri ya kita secara fondasi juga udah 10 tahunan berjalan gitu kan.
1: Betul.
0: Kompetitor pasti ada.
1: Iya. Dan banyak gitu.
0: Iya.
1: Dan the way of thing saya suka dimaklon sama orang lain.
0: Makanya jujur malam ini aja ketika Babe untuk kita spill. Aku sempet mosok sih di spill gitu. Yeah. Biasanya kan orang kayak ini rahasia perusahaan gitu kan. Tapi kenapa Babe tetap ini gue spill?
1: Iya, untuk menunjukkan bahwa kita bukan nomon-nomon.
0: Tujuannya ke situ ya?
1: Iya, jadi tujuannya meyakinkan Anda semua kalau membeli produk saya ngitungnya benar loh. Saya mikirnya benar loh. Saya risetnya benar loh. Saya buatnya benar loh. Gitu.
0: Dan itu bukan kayak semacam dapat ilham di
1: ya memang dapet. Awalnya dari situ. Tapi saya orang yang punya pendidikan cukup. Ilham itu saya olah lagi. Saya cocokkan dengan literatur.
0: Literatur yang tadi juga udah dibacain semua ya Pak?
1: Ya hampir semua.
0: Hampir semua loh, Wikipedia, Halodoc itu semuanya ada gitu.
1: Jadi bukannya saya terima begitu saja dari inspirasi langsung saya jadikan produk. Enggak. Melalui pendalaman literatur.
0: Jadi kalau misalnya saran dari Rino sih, kalau misalnya Foxian atau Sang Asian di luar sana ya, ada yang bilang, wah ini nggak benar minyak. Iya coba, dicocokin aja jurnalnya gitu loh. Jadi jangan ntar cuma nyomot dari kebun sebelah, nah lu nya nggak tahu tuh itu apaan. Gitu. Kalau Babe kan emang kumpulin.
1: Iya betul.
0: Terus secara literaturnya tuh dicocokin.
1: Dan kombinasi angkanya itu.
0: Ish, benar.
1: Saya pakai kombinasi 7.
0: Iya.
1: Di 77, 7 kali 11. 140 7 kali 20
0: ngitung loh sama Babe mah selalu ngitung loh.
1: Ini bukan ngitung duitnya ya. Tapi supaya orang Jawa senengnya ada petungan istilahnya.
0: Petungan. Dan tadi juga menariknya adalah Babe ketika ngolah di awal-awal itu pun enggak semuanya langsung dicampurin ya, Be ya.
1: Iya, kita pisahkan.
0: Pisah-pisah.
1: Karena sama aja dalam apa namanya? Dalam apa gastronomi ya. Jadi misalnya enggak tahu mentah langsung dimasukin misalnya.
0: Langsung dicampur
1: Tahunya digoreng dulu ya kan supaya cukup keras kalau mau dimasukin sayur tuh kuat dia gitu. Dan sayuran juga begitu. Sayuran mana yang duluan dimasak? Terus bumbunya dulu atau airnya dulu itu kan harus ada perhitungan gitu. Dan juga waktu memasak bahan-bahan ini saya hitung titik didih mereka itu lain-lain. Jadi saya pisah-pisahin gitu, supaya mendapat didih yang optimum.
0: Iya. Jadi wajar kalau misalnya Babe bilang tuh ultimate 140 ingredients juga bukan ingredients yang main-main ya Foxian ya.
1: Itu satu.
0: Gitu.
1: Tapi cara masak itu juga
0: lain. Nah, itu. Secara itu apa ya? Babe semua yang handle dan dia tahu kapan timingnya, dia tahu cara nakernya. Ya. Nah, tuh. Enggak ada yang bisa ngikutin dah beneran ya, kata gua mah.
1: Walaupun sekarang sudah dikodifikasi,
0: iya, iya.
1: Tapi tetap
0: apa Be sebutannya kodifikasi?
1: Iya, di kode.
0: Oke, okay, iya, iya, iya.
1: Anulah, dihitung lah ini sekian, uh-huh. ini sekian.
0: Oke. Okay.
1: Tetap harus ada ini rasa.
0: Taste-nya kembali lah. Iya. Iya, iya. Referensinya dari Babe.
1: Iya. Itu yang mahal tuh di sini.
0: Yeah. Betul, betul, betul.
1: Jadi bukan wah mentang-mentang pakai bahan ini jadi bagus, enggak ada.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Di dunia enggak ada seperti itu. Yeah.
0: Walaupun nih Be ya, tadi Rino sempat dengar kan ada 15 ingredient sudah yeah. di-spill gitu kan. Terus Rino sosokan nih mau bikin nih gitu kan. Belum tentu bisa jadi sama loh. Walaupun ya bahan-bahan yang digunakan, tapi kan semacam pengolahannya juga kan kita enggak ada yang
1: betul,
0: tahu.
1: Betul, bagaimana gitu caranya? Gitu enggak gampang.
0: Teknisnya juga belum tentu persis atau sama.
1: Paling gampang Anda nyeduh teh aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Coba.
0: Iya, iya. Mm-hmm. Nyeduh teh aja kalau yang benar tanpa ada busanya nongol
1: iya,
0: aja.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Bikin kopi. Kopi itu, Bro.
0: Iya.
1: Gimana sih?
0: Benar
1: kan hal yang sepele.
0: Benar.
1: Kok si A bikin enak,
0: enak.
1: Si B kok enggak gitu. Iya. Itu.
0: Betul, betul.
1: Itu cuma nyeduh kopi aja.
0: Kayak masak Indomie rebus aja, mm-hmm. mie instan gitu ya. Mm-hmm. Kita masak sendiri kadang belum tentu enak. Mm-hmm. Tapi orang yang bikin kok enak
1: kok ya. Kok enak ya. Dapat ilmu dari mana?
0: Baik, kita bacain WhatsApp dulu.
1: Oke, silahkan.
0: Selamat malam Raden Mas Bams. Mas Bembeng nih di Bandung. Selamat malam Mas Rino, Babe. Doanya sehat selalu. Amin, makasih. Babe mau tanya. Saya sudah pakai sabun Tanamilah Tanamu. Yo. Ultimate tiap hari sehari. Tiap hari sehari pakai 2 kali.
1: Yo.
0: Oke, udah sebulan. Aku coba pakai di wajah. Alhamdulillah cocok. Ada efeknya ke wajah seperti kulit ngelupas tapi nggak perih. Apakah itu regenerasi kulit? Sel kulit matinya terangkat ya? Soalnya baru awal pemakaian nih. Terima ya. Kasih, Babe.
1: Ya, jadi kalau kulit yang Anda udah bawa 70 tahun masih nempel di muka.
0: Itu mah kulit mati.
1: Kulit mati itu. Jadi begitu pakai sabun Tanamilah Tanamu itu
0: kekelupas.
1: Iya, kekelupas dan okay. kelupasnya enggak sakit karena dia normal ngelupasnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena kulit yang bawah naik ke atas.
0: Berarti efek-efek kayak gini wajar ya, Pak ya?
1: Ada, wajar.
0: Oh, ada. Mas Bams. Ya, ganteng dong Mas ya, Bams sekarang nih.
1: Iya. Ya, wow. Jangan kaget,
0: iya, iya, iya.
1: Dari 70 terasa 50 gitu.
0: Wah, aku belilah kalau memang begitu mah ya.
1: Iya, Tanamilah Tanamu itu sabun luar biasa, Mas.
0: Karena kalau kemarin kan yang seperti udah kita bahas ya Mas Bam, Tanamilah Tanamu tuh ada tamanu oilnya ya Be.
1: Betul.
0: Ya?
1: Gitu. Dan kalau yang ultimate itu 100% pakai tamanu oil.
0: Tamanu oil.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini sedikit reference lagi nih buat Mas Bams di Bandung ya, tamanu oil. Nah, tamanu oil di Tanamilah Tanamu ini nih minyak alami yang diekstraksi dari biji buah pohon tamanu atau nyamplung. Kalau film Inofilm, wih mantap namanya. Minyak ini populer nih dalam perawatan kulit karena kaya akan asam lemak serta memiliki sifat anti radang, antibakteri, antioksidan yang dipercaya efektif menyembuhkan jerawat, menyamarkan bekas luka, dan meregenerasi sel kulit. Real testi nih.
1: Ya, real testi.
0: Foxian nih real testi ya.
1: Secara teoritis benar kan?
0: Gitu. Betul, betul.
1: Antara testinya sama
0: ya, teorinya oke, pas. Prakteknya juga pas, praktikalnya. Nah, mantep.
1: Jadi mantep itu.
0: Iya. Mana yang bilang omon-omon?
1: Mantep, bebek.
0: Nah ini udah terbukti berarti ya, Foxian. Kalau misalnya kamu gak percaya, kamu bisa googling. Tamanu oil dari Tanamilah Tanamu. Misalnya, apa? Penasaran mau beli langsung aja ya Be ya, di marketplace kita ada loh. Gitu. Langsung. Terus juga ada di sangasangaofficial.co.id.
1: Apotek gitu. Apa Kimia Farma?
0: Iya, Kimia Farma juga ada benar-benar. Karena sudah ada di situ, tapi yang asli yang ada gambar Babe Bambang Pranoto-nya. Yeah. Dan itu hologram ya Be ya. Gitu. Asli tuh. Yeah. Biar enggak ada lagi yang niru-niru. Jangan aneh-aneh dah.
1: Yang ada gambarnya gorila. Ya.
0: Obat nyamuk itu, Pak. Mas Bembeng, bisa kali dikirim fotonya wajah regenerasinya kayak gimana? Wih, mantep, 70 ke 50 mah. Ini mah namanya apa ya? 70 peremajaan kali ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya?
1: Jadi kalau orang naik 1 tahun ya, ulang tahun, dia naik 0,5 tahun. Setengah tahun.
0: Itu udah 0, loh hitungannya itu regenerasinya. Mantap. Thank you Mas Raden Mas Bams, Bembengs di Bandung. Tanamilah Tanamu ada yang travel size kan sih, Beh?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Dia yang 100 mili ya?
1: Iya betul.
0: Gitu. Belum ada Foxian, sangat sian kalau misalnya kamu pengen yang travel size-nya. Dan kalau bisa dibilang kemarin Babe tuh ngasih caranya atau tutorialnya dikecrotin aja di tangan, terus diusap di bagian wajah ya kalau misalnya seperti Mas Bambang sini. Tapi kalau ketiduran it's okay ya Be ya?
1: Tidak menimbulkan efek tidur tamanu oil itu.
0: Kalau misalnya kita ketiduran ya, tapi lagi ngomong, gak masalah ya? Oke.
1: Nanti baru besok paginya kita bersih.
0: Oke. Nah ini aku tambahin lagi nih, manfaat utamanya. Karena kan selain mengatasi jerawat, dia tuh ada sifat antimikroba dan anti radang di dalamnya dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat sekaligus meredakan kemerahan pada kulit. Dan dia memudarkan bekas luka dan flek, membantu mempercepat regenerasi jaringan kulit hingga digunakan untuk menyamarkan bekas jerawat. Bopeng bisa, Bray.
1: Bopeng bisa.
0: Bisa nih, Pak. Oke.
1: Kusta aja diberesin.
0: Oh iya, Pak?
1: Iya, benar. Jadi waktu itu ada dokter yang mengatakan bahwa bisa menyembuhkan kusta.
0: Oke.
1: Dan juga luka disebabkan oleh sakit gula itu kan.
0: Iya.
1: Luka nggak sembuh.
0: Kadang suka luka kayak gitu.
1: Ya itu bisa menyembuhkan itu.
0: Kalau misalnya dia maaf mohon izin ya Fox ya nama Sang Asian. Kayak luka koreng itu bisa nggak Pak?
1: Bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Dioles aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Justru kalau masih luka baru jangan pakai tanamu, tapi pakai sangat-sangat.
0: Oh kalau lukanya masih basah gitu.
1: Iya. Oke. Luka baru lah.
0: Bukan. Oh luka baru ya. Oke. Luka baru pakai tanamu. Tapi kalau ada bekasnya seperti itu.
1: Enggak, pakai sangat-sangat, sorry.
0: Oh, tetap pakai sangat-sangat.
1: Ya, okay. Nanti setelah 2-3 hari luka itu tidak sembuh, baru pakai tanamu.
0: Oke, karena ada sifat yang tadi nih, regenerasinya ini ya, menyamarkan bekas jerawat, bopeng, dan bekas luka ringan. Mantap. Memperbaiki skin barrier, karena kaya akan asam lemak esensial yang mengunci kelembapan alami kulit.
1: Tuh, ya kan? Jadi kenyal. Jadi obat. Pengen megang terus.
0: pengen ngusap.
1: Pengen ngusap terus.
0: Tapi di sini Foxian ya. Tamanu oil ini sebagai obat total katanya spot treatment.
1: Iya, di total gitu maksudnya.
0: Iya. Oleskan tipis-tipis. Ya, tadi Babe udah bilang tipis-tipis saja gitu. Buat luka ya, Pak ya.
1: Iya, gitu. Enggak usah banyak-banyak.
0: Gitu, menarik juga ya. Baru tahu loh kok Pak ini, Pak.
1: Walah.
0: Padahal mah bisa kali pas satu.
1: Walah.
0: Beli kata bapak.
1: Walah.
0: Pak ini ada WhatsApp. Mbak Desi dari Medan. Selamat malam Babe, salam kenal sebelumnya saya Desi. Kebetulan saya pekerjaannya sebagai visual artist yang karyanya dijual sebagai NFT. Oh kripto ya. Visual artist yang jual karya sebagai NFT. Di dunia seni digital, pembicaraan tentang nilai itu sangat kompleks.
1: Betul.
0: Sebuah gambar digital bisa dijual miliaran tapi gak ada wujud fisiknya. Babe, tapi di sisi lain, sanga-sanga itu sangat tangible. Bisa disentuh, dirasakan, aromanya hadir. Nah, kalau dari sudut pandang Babe, apakah ada sesuatu yang sesungguhnya perlu ada secara fisik agar manusia bisa benar-benar merasakannya?
1: Ya jelas.
0: Beli.
1: Kalau gak beli, ngomong, waduh. Apalagi divisualisasi ya. Ya. Kulit dibersihin pakai efek. Selesailah sudah. Kita di dunia nyata nih, bukan di dunia virtual gitu loh.
0: Iya
1: kan, bekas luka kalau dibersihin pakai app kan bisa.
0: Iya.
1: Tapi sedia itu tidak iya, cuman ya. Tetap aja kalau kita ketemu lah gak gini.
0: Aslinya ya.
1: Teman FB, wah cantik. Yuk kita ketemu yuk gitu. Habis ketemu, nah siapa yang namanya Susi ya? Padahal Susi di depan. Ternyata Susinya tidak sesuai dengan kata foto MP.
0: Mulus-mulus datang gua kok pengen nyok.
1: Ya. Jadi semua barang kita ini barang untuk dunia nyata asli dan itu
0: tangible kata dia. Ya, bisa disentuh, dirasain.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi Mbak Desi, lagi pertanyaannya lucu juga sih. Ya iyalah pasti tangible, orang kita jualnya juga produk fisik ya, Be.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Jadi menurut saya produk fisik kita akan menjadi tangible kalau dicoba.
0: Exactly, betul.
1: Kalau nggak dicoba ya
0: omon-omon. Aku sudah tahu. Iya. Mbak Desi ya, di Medan katanya. Mbak Desi, mendingan kalau kamu juga penasaran nih, biar tahu tangible apa, datang aja ke Fox Radio Medan.
1: Iya, gitu. Dan kita juga punya toko.
0: Apa tuh Pak?
1: Di Medan. Ada toko kita di Sun Plaza namanya.
0: Sun Plaza, oke. Udah ada gerainya berarti di situ Pak?
1: Ada gerai di situ.
0: Mall tak Pak itu?
1: Iya di mall.
0: Mall Sun Plaza
1: salah satu terbaik di Medan.
0: Medan, oke. Oke. Yuk Mbak Desi, kalau misalnya lagi main ke Mall Sun Plaza Medan ya. Gitu.
1: Di lantai dasar kayaknya.
0: Lantai dasar. Ya. Siap. Ada Mas Heru Babe. Selamat malam Mas Rino. Selamat malam Babe Bambang. Kebetulan aku mantan kepala dinas yang kini aktif di komunitas sosial. Pensiun itu menurut saya, Pak, dua sisi koin. Di satu sisi bebas, di sisi lain kehilangan struktur yang selama ini membentuk identitas. Berat ya. Babe, apa yang paling Babe rekomendasiin untuk seseorang yang memasuki fase pensiun agar bisa tetap merasa berkontribusi dan relevan tanpa harus mengandalkan jabatan atau posisi?
1: Ya, pertama Anda harus merasa pensiun dulu.
0: Harus ngerasain pensiun?
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Diterima dulu kalau pensiun ya.
0: Oke, berdamai dulu
1: iya,
0: nih.
1: Iya, berdamai dengan status yang dulu. Jenderal bintang 4.
0: Oke.
1: Habis itu jenderalnya hilang.
0: Oke.
1: Baru di situ jenderal apa namanya, apa istilahnya? Kalau jenderal sudah nggak jenderal lagi apa namanya?
0: Purnawirawan.
1: Purnawirawan, okay. Jenderal.
0: Jenderal.
1: Iya, dirasain dulu.
0: Iya.
1: Jangan Anda tetap merasa jenderal. Okay. Nah, dari situ Anda melangkah bagaimana caranya?
0: Oke.
1: Okay. Selama Anda jenderal kan Anda belajar banyak.
0: Betul.
1: Dalam kehidupan.
0: Betul.
1: Itu bisa dipakai untuk fase
0: setelah
1: tidak menjabat.
0: Aktivitasnya itu oke. Okay. Yeah. Berdamai dulu ya, yeah. Pak Heru.
1: Kalau enggak nanti jadi perang tuh.
0: Perang batin. Ya. Betul. Yang tadinya dia merasa masih aktif, bisa betul. Segalanya gitu ya. Tapi pas sudah pensiun, wah itu pasti kelimpungan ya, Pak?
1: Iya, betul. Biasanya tasnya dibawain. Habis itu ternyata nggak ada yang bawain, ketinggalan tasnya.
0: Lupa dia, tasku mana
1: ya. Ya habis dulu dibawain terus ya kan.
0: Ya, jadi buat Mas Heru, berdamai dulu dengan kondisi yang sekarang. Ya. Dilepaskanlah itu yang memori-memori lamanya. Jadi biar nggak terlalu kebingungan ya, Pak. Ya, gitu.
1: Tidak membebani kita selanjutnya.
0: Benar, mantan kepala dinas. Wih, mantep.
1: Gede tuh, lumayan tuh.
0: Iya ya.
1: Pangkat lumayan kepala dinas tuh.
0: Ini pensiunnya oke nggak sih, Pak?
1: Kemana? Kenapa?

0: Kalau kan kalau pensiun gini dapat nggak dia?
1: Ya dapat. Dapat nggak? Tapi ya minta maaf antara waktu operasi sama sudah tidak menjabat.
0: Drop pasti ya.
1: Apa yang bisa kita jalanin? Kita jalanin. Kita kan pernah punya pengalaman jadi kepala dinas, punya koneksi, ya kan. Ya paling nggak anak buah lah.
0: Ya.
1: Ya disuruh aja dipaksa. Beli sangat-sangat selesai lah sudah
0: kan pasti masih ada powernya ya Pak
1: dong. Lu masa dulu gua kasih duit terus sekarang lu nggak mau beli barang gue
0: bisa kali beli gitu.
1: Oke, Pak saya beli Pak saya Pak beli 5 botol Pak oke.
0: Bagus itu baru anggota saya ya Mas Heru semangat ya. Ya mudah-mudahan di masa pensiunnya menemukan kedamaian juga terus juga happy lah, namanya juga udah pensiun.
1: Ya kalau gak happy mau ngapain gitu loh.
0: Ya kan kadang stres Pak. Kalau
1: lah iya makanya diterima dulu. Setelah diterima happy-happy.
0: Iya benar. Kan, gitu. Oh iya kalau gak diterima ya susah happy-nya tuh.
1: Ya susah pasti happy-nya.
0: Gitu.
1: Ya itu tadi kayak tas. Biasa dibawain taunya lu tas gue kemana. Ya ketinggalan di rumah. Gak ada yang bawain.
0: Biasa pintu dibukain gitu kan.
1: Itu kita buka sendiri.
0: Bingung ya lagi. Buka pintu gimana nih.
1: Kecedot lagi.
0: Jadi ngejedak,
1: iya itu harus ada experience untuk menerima keadaan itu.
0: Iya. Semangat, Mas Heru. Tetap sih nggak ada lawan lah pokoknya nih di Banda Aceh ya. Main-main lah ke Fox Banda Aceh. Siapa tahu ada teman-teman nongki-nongkinya di sana.
1: Iya betul, ngobrol-ngobrol.
0: Iya benar. Be, ini terakhir nih Be, ada Ayu. Sebelum, iya ini belum nih masih lisa 5 menit lagi. Ini ada Ayu Be. Selamat malam Mbak Be, aku Ayu dari Bali. Kebetulan punya channel YouTube sebagai host podcast kesehatan mental.
1: Iya.
0: Podcast aku tumbuh organik karena obrolan yang jujur dan tidak menjudge.
1: Iya.
0: Yang sering pendengar bilang mereka merasa tidak sendirian setelah mendengarkan.
1: Wih, bagus
0: Babe,
1: tuh.
0: Program ini juga punya kualitas yang sama. Saya ingin tanya dari perspektif seseorang yang udah lama berbicara di depan publik. Apa yang Babe yakinin sebagai faktor paling menentukan dalam membuat pendengar merasa didengar bukan hanya diajak mendengarkan?
1: Iya. Jadi kalau lagi ngomong ya biarin aja.
0: Dengerin aja.
1: Mendengar itu lebih susah daripada berbicara loh.
0: Mendengar?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ilmu mendengar itu penting.
0: Oh iya lagi.
1: Iya. Jadi
0: kadang ada boringnya ya Pak kalau
1: betul.
0: Itu.
1: Makanya kalau bikin podcast itu pingpongnya harus bagus.
0: Iya benar.
1: Iya. Jadi jangan hanya pembicaranya
0: yang dominan. Iya.
1: Tapi juga orangnya juga disuruh berbicara.
0: Benar.
1: Dan sentuh supaya dia bicara jujur.
0: Betul, ya, betul. Itu. Ngegalinya juga lumayan ya, PR tuh Pak. Ya, benar. Setuju.
1: Nah, cara menggali itu memang membutuhkan sebuah teknik sendiri. Nah, yang saya suka sama Mas Dery kasih solusi menggalinya dia.
0: Iya, benar.
1: Dia pintar dia. Tet. Muncullah semuanya kayak gitu.
0: Gali-gali goceknya cakep tuh Bang Dery tuh. Iya.
1: Jadi Anda bisa dengerin lah kasih solusi.
0: Yes.
1: Apalagi kasih solusi yang saya ya.
0: Itu kalau nyarinya gampang setahun lalu.
1: gitu.
0: Jadi, ada Babe ngobrol ya, di situ ya, ya kasih solusi.
1: Jadi dan kalau saya karena saya seneng bercerita. Nyata teknik bercerita tuh menyenangkan.
0: Betul.
1: Daripada teknik kamu harus begini begitu
0: enggak yang diatur gitu ya Pak.
1: Iya. Bercerita tentang sebuah pengalaman. Iya. Itu lebih meresap kepada pendengar atau apa namanya penonton daripada kita dengan apa namanya
0: skrip atau apa
1: ya yang solid banget gitu ya. Jadi bercerita
0: yang formal banget ya
1: itu,
0: Pak.
1: Cerita itu akan lama sekali terekam di kepala orang lain.
0: Betul. Jadi ya emang kalau misalnya dia kan punya podcastnya ini tentang kesehatan mental ya, itu otomatis dia pasti akan mendengarkan nih ya.
1: Betul.
0: Ya, si Ayu jadi, ini ya.
1: Jadi dia suruh cerita tentang kehidupan sehari-hari.
0: Mm-hmm.
1: Terus kenapa dia merasa sakit mental misalnya.
0: Ya.
1: Dari ceritanya itu kita bisa menyimpulkan dan kita beberkan. Bahkan kalau lebih pintar kita cari cerita orang lain yang mirip ya, tapi berhasil menyelesaikan masalah mentalnya kan gitu.
0: Iya betul. Pendengar yang baik juga nih pastinya. Ya, dan itu bang benar sih kalau kata Babe bilang ya. Susah tuh untuk jadi pendengar tuh.
1: Iya.
0: Mendengarkan ya.
1: Berbicara tuh gampang. Pernah saya tuh naik becak di Jogja ya. Dia berbicara tentang korupsi, tentang politik gitu. Kang becak tuh belakangnya. ini beneran bicara apa cuman ngambil kutip dari sana kan gitu.
0: Oke, oke.
1: Betul. Jadi ya saya dengerin aja.
0: Ya itu ya, kita kadang suka berasumsi yang tersendiri ya,
1: kita
0: ketika
1: usah,
0: ada orang lagi ngobrol ya.
1: Kita enggak usah bantah, kita dengerin aja.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Tahu dia habis dia ngomong tetap tukang beca kan, enggak terus jadi menteri kan.
0: Benar. Benar loh itu. Gitu. Dia tetap jadi ya pendengarnya aja sih,
1: ya, Pak, ya kita yang dengerin aja.
0: Benar-benar setuju. Nah, buat Ayu nih, tadi Babe juga bilang ya kalau misalnya dia buat podcast ya cari dulu triggernya ya, Be, ya untuk bisa jadi pendengar yang baik,
1: iya, gitu-gitu. Untuk itu kan harus kita, ya nanti kan ada pembicaraan di situ.
0: Iya.
1: Kita cari pembicara dan kita dengarkan dengan baik.
0: Betul.
1: Lalu
0: betul.
1: Itu kita kemas jadi cerita yang menarik. Kan?
0: Mm-hmm. Gitu ya, Mbak Ayu. Be, sebelum kita closing di malam hari ini,
1: iya,
0: kita 3 jam udah ngobrol tentang Piala Dunia lah, musik, karir, uang, kegagalan, tubuh-tubuh kita lah, sangat-sangat pastinya ya. Be, yang paling rangkum semua malam ini untuk dibawa sama pendengar kita Fox Radio Network gitu ya, bahkan yang di Amsterdam. Satu kalimat penutup dong, Be, buat mereka-mereka yang untuk menghadapi
1: ya, saya tadi kan ngomong satu, dan omongan ini bukan sekali saya ngomong kepada ya, orang, saya sering sekali ngomong. Mm-hmm. Kegagalan adalah jendela kesuksesan.
0: Kegagalan
1: adalah jendela
0: kesuksesan. Kesuksesan.
1: Tapi perlu ditekankan jendela ya.
0: Jendela.
1: Bukan pintu.
0: Bukan pintu.
1: Iya. Jadi ada effort untuk mencapai ya,
0: tetap kesuksesan. Ada usaha.
1: Iya, betul.
0: Kegagalan adalah jendela keberhasilan Foxy. Babe, terima kasih ya
1: udah ngobrol-ngobrol
0: sama kita malam hari
1: dan
0: ini.
1: Dan terima kasih buat teman-teman yang bersama kita tadi
0: 3 jam ke belakang.
1: Iya, 3 jam ke belakang. Gak ada rasa apa puas saya kalau bicara karena saya hobi ngomong.
0: Tapi seru ya. Kita ketemu lagi besok ya.
1: Okay.
0: Di Maribung Rebut Kembali Station, okay, ID dan jam yang sama. Ada Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba.
1: Jangan lupa balur sangat-sangat sebelum tidur.
0: Radionya sangat-sangat, sih ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja. You're so, you're hits. Hai, selamat malam Sobat Fox semua yang kucinta. Kita bertemu lagi di Rockabye Session. Kali ini Rockabye Session edisi hari Minggu, berarti alternatif rock. Sobat Fox, seperti biasa ada relay dari Babe langsung dari pusat yang seru banget tadi obrolannya. Dan seperti biasa juga selalu kita selipkan bonus 1 jam setelah kita mendengarkan obrolan yang luar biasa. Jadi tetap melanjutkan kita Rockabye Session. Yang udah nungguin dari tadi ini, aku sudah pantau WhatsApp, ternyata sudah ada beberapa Sobat Fox yang udah nungguin dari tadi. Terima kasih sudah menunggu Sobat Fox. Kita langsung bisa request. Jadi langsung aja kalau mau request lagu ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya, di 0887188053, atau langsung download aplikasinya Fox Radio di HP masing-masing, di Play Store atau di App Store. Iya kan? Simple gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, tentunya muterin lagu juga alternatif rock, nemenin Sobat Fox sampai jam 12 malam nanti. And we start Rockabye Session. This is Creed, One Last Breath. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session di Fox Radio Jogja. Barusan ada Goo Goo Dolls dengan Iris. Langsung aku puterin yang hits-hits aja karena waktu kita terbatas banget ini Sobat Fox. Anyway, apa kabar? Halo semuanya yang sedang mendengarkan Fox Radio Jogja malam hari ini. Dan mungkin baru selesai weekend. Kemarin aku datang juga pas malam minggu, sekarang udah hari minggu, mungkin jalan-jalan. Dan bener ya, berarti hari minggu terakhir sebelum masuk sekolah. Yang lucunya tadi toko alat tulis aku lihat rame Sobat Fox. Berarti valid kemungkinan besok itu hari pertama anak sekolah masuk gitu. Tapi kenapa sih semuanya harus hamin satu ke toko alat tulisnya? Kenapa gak seminggu lalu, kenapa gak 3 hari lalu? Kenapa tadi malam sampai tukang parkir dekat Fox Radio Jogja itu sibuk ya? Orang Indonesia itu kalau nggak dadakan bukan orang Indonesia Sobat Fox ya. Mungkin kita mirip dengan negara bernama Konoha ya, yang emang suka dadakan-dadakan. Kemarin aku jalan-jalan, Jumat berangkat ke Dieng. Wah, Sabtu baru sampai, dingin banget. Bisa ngerasain liburan udah kayak anak SD aja aku ya. Tapi dulu pas SD orang tahu gak pernah ngajak ke Dieng. Saya itu dulu anak SD yang lumayan kuper ya. Ketika jalan-jalan teman-teman ke tempat-tempat yang seru-seru. Orang tua saya kebetulan waktu itu kurang suka jalan-jalan. Jadi kebanyakan liburan sekolah ya di rumah aja. Tapi akhirnya jadi khatam acara-acara TV ya kan. Kartun-kartun, Amigos gitu. Telenovela ya itu maksudnya. Itu jadi hafal Sobat Fox. Ya begitulah. Sudah cukup ya saya cerita tentang diri sendiri. Mending kita puterin lagu ya kan. Tadi ada Mas Yoka di Umbul Harjo. Halo Mas Yoka, gimana kabarnya? Mau request apa? Terus juga ada Mas Agung. Mas Agung, salam kenal Mas Agung. Kayak baru pertama kali nih masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Monggo kalau mau request Sobat Fox yang lain juga boleh. Kita lanjutin dulu. We have Bon Jovi, It's My Life, only on Fox Radio Jogja.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusumanegara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

Kembali bersama Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session dan Fox Radio Jogja. Halo, halo semua yang ada di sini. Atau harus rame-rame, jangan rame-rame Sobat Fox, aku jangan track-track sudah malam ini ya. Barusan ada Severis dengan Come On Eileen. Tentunya nanti kita akan muterin lagu-lagu seru lagi requestan Sobat Fox. Malam hari ini ada Kak Hani Rosa di Demangan sudah menyapa. Eh, Mas Tito katanya malam, malam juga Mbak Hani. Apa kabar katanya? Baik. Habis liburan ke Dieng. Mau request lagunya Silver Chair yang The Greatest View. Makasih Mas Tito. Aku suka banget lagu ini nih. Ini zamanku, kapan ya, SD, SMP atau SMA ya, lupa. Tapi yang jelas lagu The Greatest View-nya Silver Chair pernah ada di perjalanan hidupku lah pokoknya. Pernah ada di MP3 playerku atau di file MP3 di komputer zaman sekolah dulu. Bahkan dulu aku tahunya Silver Chair cuma satu lagu ini dulu ya. Karena okay, menurut aku. Tapi gak tahu ya, sekarang belum begitu populer lagi. Atau mungkin Gen Z belum menemukannya aja. Nggak tahu. Siap, abis itu kita puterin Kak Hani. Kita berlanjut dulu ke Kak Jennifer di Jakarta. Halo, selamat malam Kak J. Gimana kabarnya? Tiba-tiba, Mas Dito, request lagu dong apapun sebelum back to sleep. Soalnya kebangun gara-gara sakit perut. Waduh. Oh, tadi ceritanya udah tidur, terus kebangun, sakit perut, terus langsung request ke Fox Radio Jogja. Pinter sekali ya keputusannya. Wah, wah, wah. Ya, nanti aku pilihin deh, mungkin yang gak begitu kenceng-kenceng, tapi mungkin masih alternatif, ya kan? Yang kira-kira disukain banyak orang, nanti aku pilihin ya, Kak J. Bebas kan nih? Oke. Kata Kak Jennifer, makasih, emang pintar. Pintar dong, kalau gak pintar gak bisa jadi penyiar Fox Radio Jogja. Oke, kita puterin dulu requestan dari Kak Hani. Tadi ada Silver Chair, The Greatest View. Stay tuned.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
5: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
6: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
5: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
6: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
5: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 275

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ya, Sobat Fox, udah hampir jam 12 aja, cepet ya ternyata waktu 1 jam itu tidak terasa. Tapi gak apa-apa, semoga Sobat Fox ya minimal mendengarkan suaraku dan juga lagu-lagu malam hari ini sudah happy. Tadi juga udah dengerin Babe, obrolan yang luar biasa. Dan tentunya selamat menjalankan hari Senin. Dan semua yang besok anterin anak sekolah lagi setelah liburan, atau semua yang akhirnya bisa liburan terus udah pulang dan harus menjalani aktivitas hari-hari lagi, summer holiday is over. Summer holiday udah selesai ya, Sweet Fox. Gak apa-apa, hidup memang seperti itu ya, harus dijalani. Anyway, thank you so much. Dan tentunya dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. I'll see you again soon, Sobat Fox. Tentunya di hari Sabtu ya. Next kalau aku. See you, Sobat Fox. And good night. Bye-bye.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah Kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah Istimewa.
2: Fox 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: dan tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari 1 bedroom, 2 bedroom, sampai 3 bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Istimewanya. Fox 105.3 FM, Jogja.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek. Mending disuruh bayarin aja ya, oke? Okay?

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi, apa kabar kamu di pagi hari ini Sobat Fox? Hari Senin, ini merupakan hari pertama buat yang sekarang putra-putrinya, anakmu Sobat Fox yang lagi mau MPLS, semoga dilancarkan. Yang sekarang siap-siap untuk mengantar bocil sekolah, ya semoga dipermudah Sobat Fox ya. Tidak ada drama hari pertama masuk sekolah, mungkin ada beberapa hal yang nanti keskip. Jangan sampai keskip Sobat Fox, harus dikresek ulang ya. Jam 6 pagi waktunya Evan Avandi menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi. Yang mau request udah Evan buka, silahkan kamu kirimkan di 0887 188 1053.

0: muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, baik di Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius, sedangkan suhu udara terendah pada hari ini berkisar 19 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Digigit nyamuk, balurkan. Minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of

Makin kesini makin terasa kalau yang dibutuhkan sama kita itu adalah bangun dalam kondisi yang sehat Sobat Fox. Bangun dengan kondisi kita moodnya bagus, kemudian kita bisa menikmati udara pagi dengan lebih enak gitu. Beda halnya kalau pagi-pagi kamu udah ngerasa batuk, udah ngerasa pilek gitu. Pasti banyak aja tuh hal yang akhirnya membuat kita menyadari bahwa kesehatan itu nomor satu Sobat Fox. Sangat-sangat ada buat kamu, jangan lupa dibalurin setiap pagi atau sebelum tidur atau di saat kamu membutuhkan ya. Dan aku mau ucapin selamat pagi buat yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Udah ngebantu Ivan untuk ngisi playlist di hari Senin ini. Di awal satu semester baru, awal kelas yang baru. Ini untuk yang sudah mulai berangkat ke sekolah, nganterin anak-anaknya, semangat ya. Karena memang di tahun ajaran baru ini ada himbauan di mana kita harus mengusahakan untuk bisa mengantar anak sekolah supaya lebih mengikat bonding atau rasa apa sih namanya, itu deh pokoknya kedekatan antara anak dan orang tua gitu Sobat Fox. Kalau zaman dulu, zaman event kelas-kelas 1 SD, kelas awal-awal sekolah mungkin masih diantar ya, tapi makin kesini makin udah terbiasa karena sekolahnya juga deket, cuman jalan kaki aja gitu. Dan kalau misalkan sekarang kan sudah mulai banyak tuh, kalau apalagi di Jogja, sekolah-sekolah swasta sudah mulai berjamuran di mana-mana dengan berbagai jarak, kemudian juga yang jelas walaupun memang agak jauh, semoga perjalanan pagi hari ini cukup lancar. Barusan Ivan cek beberapa traffic di titik-titik yang rawan macet sudah mulai padat. Jadi semoga aja kamu tidak berangkatnya mepet banget. Semoga juga berangkat sampai sekolahnya juga tepat waktu gitu Sobat Fox. Terima kasih udah gabung di hari ini. Ada Mas Wahyu yang tadi pengen diputerin lagu.

Dari Martin Garrix featuring Troy Sivan yang There For You sudah Ivan putarkan, yang katanya pengen diputar lagu yang bikin semangat. Siap. Kita semangat bareng pada pagi hari ini ya. Kemudian selamat sarapan buat Mbak Vivi, semoga sarapan hari ini benar-benar menjadi energi ya. Sarapannya luar biasa sehat pada pagi hari ini. Ini salad Jowo alias pecel ya. Enak juga kalau misalkan bagi-bagi sarapan pecel ya. Tapi kalau Ivan jujur tidak berani gitu kalau sarapan pecel. Takut aja. Takut nambah Sobat Fox. Kemudian Kak Elma, selamat pagi. Salam kenal buat kamu. Ribuan memori Lomba Sihir udah Ivan masukin playlist. Tinggal diputerin aja. Jadi tungguin aja. Semoga nanti bisa membuat kamu semakin semangat menjalani hari Senin ini. Awal minggu. Semuanya akan terasa lebih berat dibanding biasanya, tapi udah jalani aja Sobat Fox ya. Namanya manusia ya. Terus yang hari ini mau request lagu lain boleh banget, masih ada waktu. Ivan masih bakal menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi. Jadi silahkan aja nih, kalau misalkan kamu punya lagu yang jadi favorit, kemudian lagunya masuk di playlistnya Breakfast Club, boleh kasih tahu di 0887 188 1053.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.